0: Tudo sensato, satunya.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, baru saja menghiburkan anda Cici Faramida dengan Wulan Merindu.
2: Ya, dan seperti mana anda tahu, video tular kita yang ketiga ni berkenaan

0: Alright.
1: Yeah. Ha,
0: sebab dia punya anak murid tu pergi peluk dia bersungguh-sungguh tau.
1: Yeah.
0: Ha, sebab mula-mula saya nampak yang adik seorang ni dia start bangun nak pergi peluk sebab cikgu ni tengah buat ucapan. Tiba-tiba cikgu tu sebab.
1: Sebab.
0: Ha, mungkin masa main bola sepak tu menang ke apa ke kan. Ha, adik ni bangun terus peluk-peluk.
1: Ya, yeah, betul. Dan jadi cikgu ni bukan tanggungjawab yang kecil tau. Dia tanggungjawab yang besar untuk memastikan anak muridnya pandai belajar, memahami apa yang dia ajar dan tugasan mereka bukan setakat terhenti di situ. Contohlah saya ni umur saya 7 tahun belajar dengan cikgu tu. Sampai saya dah besar pun cikgu tu masih lagi mengajar budak 7 tahun.
0: Ya, tak mudah tau tugasan seorang guru ni. Okey, kita bacakan komen daripada Nur Mahza. Dia kata budak-budak kalau dah berani memeluk seseorang, sememangnya orang yang dipeluk tu orang baik. Ha, sama macam murid-murid suami saya, jumpa di mana-mana terus peluk walaupun suami dah bersara. Ha, tengok tu.
1: Nampak, itulah
0: dah bersara pun title cikgu tu masih ada.
1: Itulah penghargaan kepada seorang cikgu sebenarnya. Dan ada juga daripada Syami, katanya tiap hari pesan dekat cucu sebelum pergi sekolah, jangan degil, jangan nakal dengan cakap cikgu, hormat cikgu, kalau baik mesti cikgu sayang.
0: Ah, baguslah nenek dia ni eh. Okey, ni komen daripada Suzaili Del. Dia kata mulia tau tugas orang guru, tak semua orang boleh ajar anak orang lain sehingga pandai. Ah, dan bakti yang tak akan dapat dibalas.
1: Ya, betul. Dan ada juga daripada Gemar Ramai Sami, katanya pure love, no race and religion, humanity come first.
0: Ah, tak kira lah kan cinta tu bangsa atau agama, yang penting sifat rasa kasih sayang
1: betul.
0: Antara manusia tu mesti ada.
1: Betul.
0: Kan?
1: Dan jadi seorang cikgu ni kita kena mengajar, tak kira bangsa, tak kira anak tu pandai ataupun tidak. Kita kena sabarlah, sentiasa sabar.
0: Tapi saya rasa memang cikgu-cikgu yang ada ni memang orang yang paling sabar. Sebab dia nak melayan kerenah bermacam-macam, bukan je anak-anak, mak-mak dengan bapa-bapa pun.
1: Ya, kadang-kadang kita kena faham.
0: Jangan menekan-nekan sangat cikgu tu. Okay?
1: Kepada ibu bapa semua, kalau kita nampak cikgu tu mengajar dengan sedikit garam, sebenarnya benda tu bagus untuk anak-anak kita. Sebab kadang-kadang kita tak tahu perangai anak kita dekat sekolah ni macam mana, degilnya macam mana, cara bergaulnya macam mana.
0: Betul.
1: Mungkin dari pandangan cikgu tu sendiri, dia lebih tahu cara mengajar lebih tu macam mana. Mungkin ibu bapa boleh mendidik dekat rumah, dan sebagai seorang guru boleh mendidik anak-anak ataupun anak murid di sekolah dengan penuhlah disiplin dan tanggungjawab.
0: Sebab yang parents sekarang ni, dia tak boleh bila anak mengadu je dia terus nak pergi serang. Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Kena dengar dua-dua pihak lah kan. Dengar kata anak tu apa yang diadukan, lepas tu jumpa cikgu, tanya elok-elok betul ke tidak.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kena siasat lah sebenarnya. Dan ada juga cikgu yang memilih pelajar mana yang dia suka ataupun tidak kan. Yang itu kita kena tanya juga, kenapa cikgu mungkin ada perbalahan ke macam mana ke. Kita kena sentiasa berbincang sebenarnya.
0: Okay. Settle dah video tular kita tiga semuanya. Boleh tengok kat fanpage kami. Sebentar lagi ada vibe positif. Kita nak dengarkan lagu Hindustan dulu. Lagu ni dipetik daripada filem Duplicate, lakonan daripada Shah Rukh Khan. Dan saya rasa Juhi Chawla. Kalau salah nanti saya betulkan kemudian. Ini dia Merimbob Mere Sanam, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
3: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
2: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
4: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
2: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
5: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
2: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
6: Baik, hari ini menerusi Vibe Positif, kita nak kongsikan yang telah disediakan oleh penerbit kita, Ashila Ashura. Ini kita nak kongsikan mengenai tiada yang sia-sia.
7: Ya, pernah tak kita rasa sesuatu yang kita lalui itu sia-sia? Kita dah cuba, dah berusaha, tetapi hasilnya masih belum seperti yang kita harapkan. Sebenarnya, setiap pengalaman yang kita lalui itu ada sesuatu yang boleh kita pelajari tau.
6: Ya, dan kadang-kadang kita hanya nampak kegagalan, kesilapan atau perkara yang tidak menjadi. Tetapi tanpa kita sedar, semua itu datang mengajar kita menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih berhati-hati dalam membuat keputusan.
7: Ya, betul. Dan ada masa kita kecewa kerana rancangan tidak berjalan seperti yang kita mahu. Namun mungkin ada hikmah yang belum kita nampak. Perkara yang kita anggap sebagai jalan buntu mungkin sebenarnya sedang membawa kita ke arah yang lebih baik.
6: Begitu juga dengan usaha kecil yang kita lakukan setiap hari. Belajar sedikit demi sedikit, membantu orang lain, menjaga hubungan dan mencuba semula selepas gagal, semuanya tetap mempunyai nilai walaupun hasilnya tidak kelihatan serta merta.
7: Ya, betul. Dan antara langkah yang boleh anda amalkan ialah yang pertama ni, jangan terlalu cepat menganggap sesuatu perkara ataupun sesuatu kegagalan ni. Cuba lihat apa yang kita pelajari daripada pengalaman tersebut lah.
6: Dan kedua, hargai prosesnya ya. Tidak semua perkara perlu berjaya pada percubaan pertama. Yang penting kita terus mencuba memperbaiki diri dan tidak mudah berputus asa.
7: Dan yang ketiga, percaya bahawa setiap usaha ada nilainya. Mungkin hasilnya tidak datang hari ini, tetapi pengalaman dan ilmu yang kita kumpul akan membantu kita pada masa akan datang.
6: Ya, dan ingat, tiada yang sia-sia. Setiap langkah, setiap usaha dan setiap pengalaman membentuk diri kita menjadi lebih baik. Jangan pandang rendah pada perjalanan yang sedang kita lalui.
7: Ya, betul tu. Jadi teruskan melangkah walaupun perlahan. Kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai sia-sia pada hari ini sebenarnya menjadi sebab untuk kita lebih kuat dan berjaya pada masa hadapan tau.
6: Ya, percaya pada diri.
7: Itu lagu tersingkir.
6: Itu lagu tersingkir.
7: Salah.
6: Tapi boleh juga lagu tu membuat kita pembakar semangat.
7: Betul.
6: Baik, sebentar lagi kita akan kongsikan info trafik. Tapi jom kita nak layan dulu ini Shekal dengan ayam masuk. Masuk ayam. Kuruk, kuruk, kuruk. Cinta Nusantara. Rentak pagi KL.
7: Ini baru KL.

0: 99.7 perpuluhan 2. KLFM, ini baru KL. KLFM
1: Shopping. NKVI trafik bergerak perlahan dari Kota Damansara ke Damansara akibat kemalangan kereta yang menghalang lorong kanan di kilometer 18.7. Lebuh raya persekutuan, kemalangan melibatkan lori berhampiran jalan gasing menyebabkan trafik lebih sesak daripada biasa dari Bandar Tun Razak menghala ke PJ. Dan Grand Saga, trafik bergerak perlahan dari Tun Hussein On ke Taman Konan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan jalan yang dilaporkan oleh pengguna Waze.
2: Baik, 013-3097-972, itu dia nombor kami untuk anda salurkan maklumat trafik di tempat anda.

0: belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Ya, belajar apa hari ini berkenaan dengan haiwan. Haiwan ni agak unik. Gaya dia macam cicak tapi macam ikan. Sebenarnya apa ni?
2: Tapi dia duduk dalam air.
1: Ya.
2: Nama haiwan ni axolotl.
1: Axolotl.
2: Kalau boleh tengok, boleh Google sendiri. Kalau dalam live kita, kita boleh tunjuklah. Ini gambar haiwannya. Comel, memang comel. Tapi itulah kita pun baru dengar ni, axolotl. Mungkin ada orang lain kat luar dah pernah dengar dah. Dia kata, apalah DJ ni tak pernah dengar.
1: Mungkin ada yang blur tau. Sebab ini antara haiwan unik yang orang kata memang comel lah untuk dibela. Dan mungkin kalau nak bela ni kena ada lesen. Sebab bukan semua haiwan boleh dibela secara rawak. Boleh dibela secara ni lah kan, sesuka hati. Dan kalau anda nak tahu, haiwan unik ini mempunyai insang luar, tiada kelopak mata seperti ikan serta bentuk seakan salamander.
2: Macam cerita Pokemon tu.
1: Betul.
2: Dan jarang sekali membesar lebih daripada 30 cm panjang dia. Axolotl ni merupakan salah satu haiwan unik, namun diancam risiko kepupusan akibat pencemaran air dan menjadi mangsa spesies pendatang di Mexico.
1: Dan axolotl ni atau nama saintifiknya Ambystoma. Sebenarnya merupakan Ambifia dan merupakan salah satu spesies salamander yang tidak bermetamorfosis.
2: Oleh itu, sebab itulah haiwan ini mempunyai insang kekal dan hidup di kawasan akuatik seperti berudu, namun tidak bermetamorfosis ke peringkat seterusnya.
1: Dan walaupun tidak membesar, dan
2: axolotl ini
1: merupakan haiwan neotonik di mana mereka mampu mencapai peringkat kematangan dari seksual.
2: Dan pengkaji percaya ia merupakan mekanisme bagi axolotl untuk meneruskan kelangsungan hidup.
1: Dan hingga kini risiko kepupusan axolotl ni amat tinggi, dan beberapa pihak mengambil langkah untuk mengelakkanlah axolotl ni daripada pupus.
2: Contohnya, di Aquaria Fun Park di Austria telah membuat akuarium khas untuk axolotl yang diambil dari Mexico untuk tatapan dan kesedaran pengunjung.
1: Dan kalau kita boleh tengok kan, dia memang duduk kat dalam air. Dia macam cicak sikit, tapi insang dia dekat luar. Dia macam mana kita nak cakap, ibarat kita nampak macam cicak
2: berudu.
1: Berudu pun ada juga. Berudu yang tak jadi lagi tu.
2: Siapa yang dalam live TikTok KLFM official ni, N tengah tunjukkan. Mungkin ada anda sekarang yang kat luar yang tak tengok live tu, boleh tengok ni bunyi rupa axolotl itu. Memang comel.
1: Memang comel.
2: Dapat bela. Tapi dia nak pupus dah. Tak boleh bela.
1: Alamak.
2: Jangan bela. Okey, itu dia mengenai apa, belajar apa hari ini. Jom kita nak layan dulu. Ini Farah Wahida. Lagu ni recommend daripada kawan saya, DJ Zima. Dia kata dia dekat R&R Seremban sekarang ni, dengar RTM Clean.
1: Betul ke? Ni lagu apa? Lagu apa?
2: Ini semuanya ada di sini.
1: Semuanya ada di hati Zima.
2: Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Ya, Arena 972, Nadi Sukan di udara. Dan pagi ini kita nak fokus, kita tertumpu sepenuhnya pada Malam Gemilang Liga M Award 2025-2026 yang berlangsung pada malam tadi. Memang epic.
3: Ya, betul tu. Satu malam yang didominasikan oleh Harimau Selatan dan penuh dengan kisah kebangkitan yang menyentuh hati. Tanpa buang masa, jom kita semak senarai pemenang utama untuk musim ini.
2: Baik, kita mulakan dengan anugerah utama. Pasukan terbaik semestinya milik klub Johor Darul Takzim JDT.
3: Dan pemain paling bernilai MVP dan pemain tengah terbaik disapu bersih oleh Afiq Fazail dari JDT.
2: Okey, untuk penjaga gol terbaik tiada tandingan 4 tahun berturut-turut milik Ahmad Shihan Hazmi, juga dari pasukan JDT.
3: Ya, dan ketajaman berterusan pemain import terbaik jatuh kepada Branson da Silva. Ini pun jadi dari JDT tau.
2: Okey, dan arkitek berjaya 4 piala jurulatih terbaik Cisco Munoz daripada JDT juga.
3: Ya, dan pemain ke-12 yang tak pernah penat, penyokong terbaik Voice of Street JDT juga.
2: Dan beralih ke anugerah lain, ini pemenang kasut emas Liga Super Tempatan dimenangi oleh Safawi Rasid.
3: Dan bintang masa depan pemain muda terbaik dimenangi oleh Haziq Kuti Abah. Dan pasukan berdisiplin anugerah fair play dibawa pulang oleh Melaka FC.
2: Dan penantian 3 tahun serta kebangkitan yang sangat luar biasa, penyerang terbaik trofi ini milik Faizah Halim dari Selangor FC. Okey, syabas. Dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Dan diharapkan kejayaan ini jadi pembakar semangatlah untuk semua pemain lain terus berikan aksi terbaik pada musim hadapan.
3: Itulah semalam saya datang. Malam tu kan. Kalau saya tahu ini antara anugerah pemain bola, saya akan berhenti ambil gambar main-main.
2: Nasib baik awak tak tahu. Kalau awak tahu, nanti awak tak datang konti nanti.
3: Betul. Waktu saya lalu tu, saya cakap, kenapa ramai-ramai ni? Saya ternampak ada seorang pemain bola yang kat bawah tu. Saya cakap, ini anugerah apa ni? Mungkin ada kemampuan menterian ke dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba saya terlalu FYP kebetulan. Kita nampak lah ini anugerah untuk pemain bola Malaysia,
2: 3M Awards. Okey, semalam memang FYP betul anugerah ini. Di mana-mana saja ada beritanya, di RTM sendiri dan juga di media sosial orang-orang lain lah juga pun ada. Betul. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada semua yang mendapat anugerah pada malam tadi.
3: Tahniah.
2: Okey, jom kita nak berhibur. Ini Khalifah dengan Kita Anak Malaysia.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL. We'll be right back.

0: Pagi. Sekasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, Rentak Pagi KL ini baru KL baik sekarang ni. Jam menunjukkan pukul 8.47 minit pagi. Dan masih lagi berteman dengan saya Kulin dan juga Andayana.
2: Dan waktu ini kita nak bacakan soalan untuk kuis Sukma 2026. Dan apakah soalannya?
1: Ya, Kulin, kali ini anda kena fokus. Kena pasang telinga, dengar betul-betul. Okey, soalannya berbunyi begini. Haiwan apakah yang digunakan kontijen wilayah persekutuan sebagai maskot?
2: Oh, senang. Mudah sangat tu.
1: Mudah ni.
2: Apa maskot untuk tahun ini? Sukma 2026.
1: Dan dia ada pepatah tau untuk maskot ni.
2: Okey. Kalau dah tahu jawapannya, boleh hantarkan di 0133097 0133097972. Hantarkan, kena sebut nama penuh, berasal dari mana, kemudian sebutkan jawapan yang betul. Kita nak cari orang yang terpantas.
1: Betul. Kena jadi kalau hantar voice note lah.
2: Orang yang terpantas mungkin ramai-ramai dulu, 5-5 tu semua jawapan betul. Tapi kita akan pilih yang terpantas. Dan quiz ni terbuka hanya kepada anda yang warga negara Malaysia.
1: Dan kita nak ulang lagi sekali soalan. Haiwan apakah yang digunakan kontijen wilayah persekutuan sebagai maskot?
2: Ya, hantarkan 0133097972. Nanti lepas berita utama 9 pagi, kita akan umumkan pemenangnya.
1: Betul.
2: Hantar segera.
1: Dan sekarang kita nak berhibur dulu dengan
2: ini
1: lagu.
2: Ini dia, Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik, lebuh raya Persekutuan Kemalangan Lori yang dilaporkan sebelum ini berhampiran Jalan Gasing telah dibersihkan tetapi menyebabkan trafik sesat dari Bandar Tun Razak menuju ke PJ dan Jalan Istana Kemalangan motosikal berhampiran susur keluar Jalan Belimai menghala ke Jalan Damansara menjadi punca trafik bumper to bumper dari Jalan Sungai Bensi dan trafik perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kucai NPE, Salak Jaya ke Persimpangan Kucai NPE dan Salak Jaya ke pusat bandar dan Tonlok Q ke Jalan Istana.
2: Ya, 013-3097-972 untuk anda salurkan maklumat trafik di tempat anda. Baik, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami berdua untuk Rentak Pagi KL. Ini jam terakhir hari Khamis yang manis. Masih lagi saya and Diana bersama dengan Kulina temankan anda.
1: Baik, sebenarnya kita dah terima dah satu jawapan berkenaan dengan kuis kita pada pagi ni. Kita boleh dengar ke?
2: Nanti sebentar lagi kita sebab tadi ada kesilapan sedikit. Sekejap lagi kita akan umumkan nama pemenangnya, voice note pemenang. Dengan jawapan yang betul dan dialah orang yang terpantas kan?
1: Pastinya yang betul lah kita akan mainkan. Kalau pantas, salah,
2: tak betul, tak boleh juga kan?
1: Tak boleh juga kan?
2: Jadi hantarkan, sudah ada. Kalau nak hantarkan pun anda insyaAllah lah tak terpilih. Sebab dah ada dah. Dah ada dah orangnya. Sebentar lagi kita akan umumkan siapa pemenang kuis Sukma 2026 pada hari ini 13 Ogos 2026. Dan sebentar lagi pun kita akan main game.
1: Betul. Kalau nak tahu game apa hari ini, jawapan dia apa, jangan tukar frekuensi.
2: Jangan tukar frekuensi. Jom kita layan dulu. Ini Nikki dengan Caramu.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: ke lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on.
1: Ya, KLFM ini baru KL dan seperti biasalah kita ada game on teka lagu terbalik. Dan sebelum kita nak ke permainan lagu terbalik pada pagi ini, kita nak umumkanlah pemenang untuk kuis Sukma kita pada pagi ini.
2: Ya, jom kita mainkan voice note pemenang untuk hari ini.
3: Hai, saya Ikram Jamaluddin daripada Subang Jaya dan jawapannya adalah Tupai.
1: Betul.
2: Tahniah kepada apa Encik Ikram tadi. Dari Subang Jaya, memang ada gaya
1: macam hari-hari
2: hari raya. Tahniah. Andalah pemenang untuk kuis Sukma 2026 untuk hari ini.
1: Ya.
2: Yang lain kau terlepas jangan risau, sebab dekat KL pun ada pukul 6.30 nanti ada juga soalannya.
1: Jadi jangan terlepas peluang untuk jawab kuis setiap hari. Dan sekarang ini kan kita nak kongsikan kepada anda semua. Ya. Teka lagu terbalik.
2: Hari ni Kulin kena teka. Selalunya dia bagi ke orang lagu terbalik. Hari ni saya yang bagi kat dia. So Kulin kena dengar. Ada 3 percubaan semuanya. Kalau percubaan pertama dah dapat jawapan, terus dia jawab.
1: Okey.
2: Jom kita dengarkan. Ini percubaan pertama untuk lagu terbalik.
1: Saya dengar macam lagu Masdo.
2: Panjang dia punya.
1: Ya, macam lagu Masdo. Betul panjang ke tidak?
2: Eh, takkanlah saya nak cakap betul ke tidak. Awak kena lah jawab.
1: Okey, lagi sekali. Kejap lagu Masdo. Saya tak tahulah.
2: Lagi sekali ke?
1: Last.
2: Awak kena dengar betul-betul betul. Tau. Lepas ni dah tak ada dah.
1: Okey.
2: Apakah jawapannya, Kulin?
1: Saya masih kekal dengan Mas Do, tapi saya kurang pastilah lagu dia yang mana.
2: Jawapan dia apa?
1: Apa ni lagu yang baru dia pacak? Yang apa ni?
2: Pacak.
1: Bukan pacak. Bukan pacak.
2: Bukan pacak.
1: Dia malam apa?
2: Malam apa?
1: Lama.
2: Talabu malam ni.
1: Saya tak kan? Pasti, tapi penyanyi dia Mas Do.
2: Dan? Masdo
1: dan saya kalah je lah.
2: Tak tahu jawapan
1: Tak tahu.
2: Masdo tu betul. Jadi separuh kemenangan dah ada kat Kulin. Tapi jawapan aku
1: pesta di malam
2: malam muda-mudi.
1: Pesta di malam itu.
2: Okey. Bon salah.
1: Dalam hatinya.
2: Rahsia. Itu dia jawapan dia, Lautan Asmara.
1: Ya, Lautan Asmara yang saya nak jawab tadi. Kenapa saya terlupa?
2: Sebab awak akan kalah hari ni. Kalau awak terlupa, tak apa, sebentar lagi insyaAllah kita tengok dulu macam mana keadaannya. Jom kita nak berhibur dulu. Ini Najwa Latif Slick dan Syam Kamarul
1: Sahabat. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Abang, tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, Yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, Yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu ya.
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: karaoke. Pilih 972.
1: Ya, kita dah masuk pun ke ruangan bilik karaoke 972. Macam biasalah, 9.40 minit pagi, cun-cun kita nak karaoke dengan pendengar-pendengar kita. Tak kira lah yang dalam kereta, yang tengah memandu dekat kedai makan ke, baru nak serapan atau dah sampai ofis. Nak karaoke pun boleh sama-sama.
2: Ya, betul. Dan sekarang ni kan sebenarnya Kuli nak kongsikan kepada anda semua. Kita pernah tak nampak ikan paus kan dekat lautan. Dan anda nak kena, anda kena tahu bahawa ikan paus ni mempunyai susu. Dan mereka ni dia adalah spesies mamalia tau. Dan kalau nak tahu, anak ikan paus ni menyusu dari ibu dia macam kita sebagai manusia juga. Dan pastinya fakta yang menarik, susu ikan paus ni tidak bercampur dengan air laut.
1: Ini tadi ada sebenarnya random betul lah hari ni kan kita cerita pasal ikan paus. Tapi sebenarnya bukan. Tadi dalam live TikTok kita ada seorang pendengar kita bagi tahu. So kita pun carilah tahu. Rupanya Kulin memang dah tahu. Kan yang ikan paus ni kalau menyusukan anak kat dalam laut tu, susu dia tak bercampur dengan
2: betul.
1: Air laut.
2: Betul. Kalau anda nak tahu lagi, susu paus kat sangat dan dengan lemak boleh cecah 30-50% tekstur lemak dan susu tu lah. Tekstur dia macam ubat gigi. Sebab tu susu tak terus larut dalam air laut masa menyusukan dalam air.
1: Kental lah dia punya susu dia.
2: Waktu saya first time tengok video ni kan, menarik lah macam ni rupanya. Umur saya 26 baru saya nampak anak ikan paus minum susu dengan ibunya dekat dalam laut.
1: Macam mana dia minum?
2: Dia buka mulut sebelah ibu dia. Ibu dia akan
1: tembak kan?
2: Tembak macam
1: susu.
2: Tembak susu tu, dan anak ikan paus ni dia akan makan lah ataupun minum lah kan.
1: Okey. Itu cerita faktanya hari ini. Dan kalau belum tahu lagi atau yang dah tahu, kita kongsikan lah untuk orang yang belum tahu.
2: Kalau nak tahu rupanya macam mana, bolehlah search dekat thread ke, dekat Google ke, bagaimana. Tapi ini antara fakta yang kami boleh kongsikan.
1: Hari ini faktanya mengenai ikan paus. Okey juga kan, sebab mungkin ada orang tak pernah dengar.
2: Betul.
1: Tapi yang dah dengar tu mungkin okey lah. Kalau dia dah dengar tu memang dia bijak. Yang belum dengar tu bukan kita kata tak bijak. Mungkin dia sebelum ni tak cakna kan. Mungkin rasa macam ikan paus.
2: Ikan susu. Betul kan.
1: Okey, jom kita nak dengar bilik lagu di bilik karaoke. Sebentar lagi kita ada lagu persembahan Ella dan Dato' Awi dengan Baldu Biru. Tapi nak layan dulu ini, Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Nilai Cintamu.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Ya, itu dah baldu biru yang bakal mengakhiri tugas kami berdua pada pagi ini. Dan itu antara lagu wajib lah kalau pergi karaoke.
2: Lagu tu mesti kalau pergi karaoke top list lah orang kata. Itulah lagu yang dipilihnya.
1: Dekat rumah kahwin nyanyi lagu baldu biru.
2: Rumah kahwin.
1: Dekat karaoke pun nyanyi baldu biru.
2: Dekat mesyuarat.
1: Kan?
2: Jamuan office
1: pun lagu tu. Semestinya lagu-lagu yang kita mainkan untuk bilik karaoke 972 ni antara lagu-lagu top-top yang kita akan karaoke lah.
2: Yang boleh sing along lah.
1: Sing along.
2: Okay, insyaAllah esok akan kembali saya, Kulin dan AP Syafiq untuk rentak pagi KS. Lepas ni EJ akan temankan anda di Hi Hi KL.
1: Jadi kepada anda semua nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan, boleh menerusi Hi Hi KL. Anda boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
2: Ya, terima kasih juga kepada anda semua yang dengarkan dari awal hingga sekarang. Rakan-rakan yang join live TikTok KL Time Official hari ini pun terima kasih banyak-banyak. Tak kira lah dengar di RTM klik ke dengar di frekuensi, terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, dan sebenarnya kita ada lagi satu lagu lagi karaoke Bilik 972.
2: Kita tinggalkan anda lagu terakhir di Bilik Karaoke 972, Camellia dan Innuendo. Ini dia akhirnya.
1: Ya, semestinya menerusi rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.
1: Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Hai, saya Farah Wahida. Saya kadang-kadang saya nyanyi pun saya suka senyum. Sebab apa? Kalau saya rasa saya senyum tu macam datang satu perasaan yang sangat seronok. Kan orang kata senyum tu satu sedekah. Jadi kepada anda semua, terus mendengar KLFM dan selamat senyum.
1: Radio Malaysia, KLFM.
2: Betul.
3: Sebab dia objektif.
0: Saya nervous.
3: Alamak. Cukup.
0: Halal gap.
4: Sayang tak kulihat kini tiada.
5: Okay, let's go.
6: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
7: KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
8: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di Barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan EFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
1: Baik, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. EJ kembali untuk pagi ini menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Hai depan, hai belakang, hai kiri, hai kanan. Haha. Dan satu jam ini EJ dah susun atur lagu-lagu terbaik untuk pendengaran anda di waktu pagi Khamis ini kan. Pejam celik kita dah sampai ke hari Khamis. Terima kasih adik-adikku menerusi rentak pagi KL. Dan untuk panduan anda juga, sebentar lagi kita ada rancangan tajaan bersama dengan BSN. 15 minit siarannya bermula pukul 10.30 minit pagi. Dan jomlah kita dengarkan lagu ini. Kita ada lagu Takkan Mengalah, Naufal Azrin dan juga Nuha Bahrin. Tapi kita layan dulu lagu Cekap pada anda yang tengah melaksanakan tugasan anda, tidak kira di mana jua anda berada. Kita melaksanakannya dengan penuh cekap dan amanah. Okey, terus layan Hai.

0: terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
2: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
1: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
2: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
1: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

0: 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hai hai KL.
1: Satu bendera, 1000 makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Baik, itu dia lagu Jiwa, lagu cinta, nyanyian Mawi dan juga Dato' M. Nasir membawa kita pukul 10.25 minit pagi. Selamat pagi je ucapkan kepada anda semua yang mungkin baru minum pagi. Kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu di Konti KLFM. Anda boleh dengarkan dan boleh tonton secara live di Facebook KLFM. Ini baru KL.

0: Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hai Hai KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Untuk seketika, kita ada rancangan tajaan 15 minit siarannya bersama dengan tetamu di Konti KLFM. Kita ucapkan selamat datang kepada pengurus perbankan runcit BSN, Puan Farah Zuwariah Muhammad Akbal Khan. Assalamualaikum Puan Farah. Sihat pagi ni?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, manis orangnya. Dan juga bersama seorang lagi tetamu merupakan seorang usahawan mikro BSN, Encik Mirwan Badri. Assalamualaikum Encik Mirwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, jadi anda juga boleh tonton secara live di KLFM official Facebook untuk temubual pagi ini berkaitan dengan cerita mereka jiwa merdeka. Wow, apa kisahnya ni kan? Jadi kita mulakan temubual ini bersama dengan usahawan mikro BSN iaitu Encik Mirwan Badri lah kan. Jadi sebelum kita borak lebih panjang, kita nak tahulah boleh tak Encik Mirwan kongsikan sedikit tentang perniagaan yang dijalankan oleh Encik Mirwan, silakan.
3: Okey, boleh. Assalamualaikum, nama saya Mirwan, Mirwan Badri, dan saya adalah pemilik Spread Zatura Coffee di Filio Damansara, Seksyen 16 PJ. Saya dah berniaga sejak tahun 2013, Mei 2013. Sebelum saya buka company ni, saya bekerja di Maybank, di corporate banking.
1: Oh, okay.
3: Saya berhenti kerja Maybank and mulakan perniagaan ni sebab mungkin saya rasa hati saya tak ada di industri banking.
1: Okay.
3: Saya nak cuba waktu business. Tu masih masih single, so saya nak cuba buat bisnes. So awal-awal tu dunia bisnes sangat banyak cabaran. Jadi kita belajarlah sikit-sikit macam mana nak operate coffee shop. So bisnes saya terbahagi kepada dua. Kita ada coffee shop dan kita ada juga kilang kopi untuk supply ke kopi ke kedai lain. So ada B2B dan B2C lah. So dah 13 tahun sejak saya buka. Alhamdulillah perniagaan dah okey. Kita affected dengan COVID, tapi sekarang dah alhamdulillah okey. Kita punya main product kita yang banyak customer suka di kedai saya adalah pandan gula Melaka latte. Yang tu kira best seller lah. Dan baru 2 tahun lepas kita start jual nasi lemak. So our nasi lemak so far memang
1: laku keras ada,
3: belum keras lagi, tapi laku.
1: Tapi laku. Oh,
3: alhamdulillah.
1: Okay. Yeah. Itu dia, dari seorang bekerja kini mengusahakan perniagaan sendiri, coffee shop di Damansara. Okay. Dari pagi sampai ke petang lah, ke malam.
3: Kita buka dari jam 8 sampai 4 saja. Waktu office hour.
1: Okay, baik. Jadi itu dia serba sedikit tentang Encik Mirwan berkaitan dengan perniagaannya. Dan kita berbalik kepada Puan Farah lah kan. Saya difahamkan BSN sedang menggerakkan kempen yang Ijin nyatakan tadi, Cerita Mereka Jiwa Malaysia, sempena Hari Kebangsaan 2026. Jadi boleh tak Puan ceritakan sedikit, sebab nama tu nampak kempen, nama kempen yang menarik kan, tentang kempen tu, silakan Puan.
2: Okay, so EJ, so kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia ni merupakan cerminan usaha berterusan dalam menyokong usahawan mikro, antara yang menjadi nadi utama ekonomi negara kita. So jadi kita ada 69 usahawan mikro yang dipilih sebagai simbolik Hari Kebangsaan yang ke-69, yang mewakili sebanyak 180,000 usahawan mikro BSN di seluruh Malaysia. So BSN ingin menyuntik semangat di kalangan rakyat Malaysia untuk menunjukkan bahawa kemerdekaan ni bukan sekadar sejarah, tapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang lebih menarik lah. So sebagai bank yang dekat di hati rakyat Malaysia, BSN sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan yang baik, dan juga termasuk sokongan usahawan menerusi program pembiayaan seperti BSN Micro Madani. Mm-hmm. So kempen ni bukan saja nak meraihkan pelbagai budaya, komiti, perusahaan di Malaysia, tapi juga kita turut nak fokus kepada semangat keusahawanan. So daya tahan dan keberanian masyarakat untuk mencerminkan jiwa masyarakat Malaysia yang sebenar.
1: Okey, itu dia berkaitan dengan kempen cerita mereka Jiwa Merdeka, Jiwa Malaysia oleh BSN. Sebenarnya bank BSN ni dia dekat dengan komuniti tau pun kan?
2: Betul.
1: Kalau kita pergi dekat mana-mana daripada utara sampai ke selatan, bank yang dekat dengan kita, dengan saya pun waktu saya kecil dulu adalah BSN sebenarnya.
3: Sama lah
1: kan? Okey. Jadi kepada Encik Mirwan lah kan, macam tadi Puan ada jelaskan 69 usahawan mikro BSN dipilih mewakili 180,000 usahawan. Yeah. Wow. Dia macam yang terpilih ni benar-benar lah. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Jadi untuk Encik Mirwan pula, apa perasaan Encik Mirwan apabila terpilih bersama dalam kempen ini?
3: Oh, perasaan saya, of course, saya amat bersyukur lah dan rasa dihargai bila pihak BSN maklumkan kat saya terpilih sebagai sebahagian daripada kempen BSN ni. Pendedahan yang BSN berikan ni menjadikan saya seorang usahawan yang ready lah, yang bersedia untuk maju ke depan. Ini juga salah satu platform saya untuk free marketing lah. Marketing untuk perniagaan saya.
1: Mungkin 69 usahawan ni ada terpampang muka dia di mana-mana bangunan ke Jepang Barah kan.
2: Dia ada dalam social media kita.
1: Ada social media. Wow, di social media pun dah cukup okey lah ni kan. Jadi penglibatan 69 usahawan mikro yang disebut tadi adalah sebagai simbolik kepada kemerdekaan kita yang ke-69. Jadi Puan, kalau boleh pendengar-pendengar juga semua nak tahu, apa mesej utama yang BSN ingin sampaikan menerusi kempen ini?
2: Okay, EJ, setiap usahawan ni ada cerita. Cerita dia tersendiri. Okay, so BSN percayalah. So kalau let's say setiap perniagaan mereka ni daripada mikro sampailah ke perusahaan yang besar, dia memainkan peranan yang penting dan mampu memberi impact kepada bukan saja kat keluarga mereka tetapi juga kepada ekonomi negara. Jadi usahawan mikro ni merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Oleh itu kempen kita ni nak jadikan sebagai satu suntikan semangat kepada usahawan-usahawan mikro ni untuk terus berkembang lebih maju. Dan BSN akan terus menyokong usahawan-usahawan mikro ni melalui pembiayaan, melalui akses kepada peluang yang lebih luas, dengan harapan supaya lagi ramai rakyat Malaysia dapat melangkah ke hadapan dan juga merealisasikan impian mereka untuk menjadi micro entrepreneurs yang berjaya.
1: Sebenarnya ini yang kita perlukan. Kadang-kadang usahawan ni dia tak tahu jalan macam mana nak ambil kan, dia tak ada tak ada punca ataupun arah. Jadi mungkin dengan kempen ini dapat lagi melahirkan lebih banyak usahawan yang akan merancakkan lagi lah ekonomi Malaysia. Baik, kita berehat dulu dengan satu lagu. Jadi apa yang dikongsikan oleh Puan Farah dan Encik Mirwan ini bukan satu cerita nyata, bukan temberang semata-mata. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Tak payah, tak payah.

0: RENG
1: 97.2 FM KL FM. Ini baru KL.
2: Ya, KL FM ini baru KL. Cerita mereka, jiwa Malaysia. Itu yang kita dengarkan bersama dengan seorang usahawan mikro BSN, Encik Mirwan Badri. Sekali lagi, Encik Mirwan, apa nama kafenya tadi?
3: Spreza Coffee.
2: Spreza Coffee. Spreza tu nama siapa sebenarnya?
3: Dia perkataan dari bahasa Itali.
2: Oh, bahasa Itali. Jadi, kofinya pun mesti ada ala-ala
3: ada
2: Itali.
3: Ada Itali lah.
2: Okey. Jadi, sebagai seorang usahawan lah, ini antara favorite soalan EJ kepada usahawan-usahawan. Cabaran lah yang paling menduga sepanjang menjalankan perniagaan dan apakah perubahan yang paling ketara terhadap perniagaan Encik Mirwan selepas menerima pembiayaan mikro BSN ini?
3: Sebelum saya dapat pembiayaan ni, waktu COVID lah, tiba-tiba kita tak boleh jalankan bisnes. Jadi yang the first satu tahun tu memang kita struggle teruk. Kedai tak boleh buka, tak boleh jual apa-apa. Kita punya sewa masih jalan masih macam jalan. Biasa. Staff pun kita ada, waktu tu ada 3 staff. So saya cuba untuk saya upayalah dapatkan apa-apa bentuk pertolongan dari Pekeso, dari kerajaan. Saya waktu tu memang nak cuba bertahan lah sebab saya tahu akan period yang COVID ni akan berakhir juga. Kita join WhatsApp group dengan group-group entrepreneur atau business owner lain. Dari situ saya nampaklah ada pembiayaan mikro BSN ni. So saya macam bolehlah saya cuba apply. And proses application pun sangat straightforward. Just provide document, submit ke BSN. Dalam masa tak sampai seminggu, dua minggu saya dapat reply, dapat letter offer. So alhamdulillah, bila saya dapat pembiayaan ni, saya rasa macam boleh bernafas balik. So kita cuba untuk tambahkan kita punya stock, cash flow untuk sebab kita kena beli stock kita untuk jual. Kalau kita tak ada stock, kita tak boleh jual apa-apa. So kita tambahkan stock kita, improvekan sikit cafe, nampak cantik sikit, apa-apa furniture atau mesin baru. Alhamdulillah lah, sejak dari itu banyaklah perubahan dan impact daripada pembiayaan ni. Saya cuba gunakan pembiayaan ni untuk meneruskan perniagaan saya. So sekarang kita dah hutang-hutang dengan landlord, TNB semua kita boleh clearkan. Pendapatan saya pun dari situ sebab kita dah beli stok banyak, so kita boleh jual lagi banyak. So dah naik
2: kencang lah.
3: Lagi kencang juga lah waktu tu lah. So perubahan tu menolong company saya dan juga diri saya, keluarga saya lah. Sebab bila saya affected sebagai
2: keluarga, kan?
3: Untuk sebab isteri saya tak kerja. Jadi kita rasa pressure kan kalau income tu dari satu je, saya saja yang
2: sumber saja.
3: So sangat-sangat menolong lah.
2: Dia BSN ni boleh dianggap sebagai talian hayat juga
3: waktu tu.
2: Saya rasa ramai juga yang terkesan sebenarnya sebab tu pandemik tu berlaku. Jadi bukan Encik Mirwan saja, banyak yang terkesan kan. Jadi ramai juga sebenarnya yang berterima kasih kepada BSN ni, Puan Farah. Bila kita dengar ni kan. Jadi tapi ada juga kadang-kadang yang tanya, macam susah nak apply, macam walaupun tadi Encik memang kata straight forward kan. Sebenarnya adakah yang memang betul-betul straight forward ataupun macam mana?
4: Sebenarnya memang betul-betul straight forward. Kita sebenarnya boleh juga apply melalui kita punya website. Di mana kita ada online application. Mana customer boleh actually upload dia punya documentation dan juga details ke apa ke semua. Dan kita akan ada pegawai yang akan bantu nantilah untuk nak buat application.
2: Itu yang kadang-kadang orang susah tu sebab dia nak upload. Tapi kalau kita terus kepada bank untuk terus dapatkan borang pun boleh juga.
4: Boleh juga. Kita ada cawangan-cawangan. Kita ada dalam 300 lebih cawangan. Entrepreneurs boleh actually pergi dekat branches lah untuk nak kena apply On the spot pun boleh.
2: On the spot pun boleh. Okey. Jadi ucapan bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga apa katnya, kejap kita nak tahulah apa perasaan pihak wakil daripada BSN ini apabila mendengar apa ni, luahan daripada Encik Mirwan. Encik Mirwan ni boleh dikatakan luahan dia untuk sekumpulan usahawan yang berasa lega dengan adanya BSN ni tau sebenarnya.
4: Okay, sebenarnya actually apa yang saya dengar tadi tu memang saya betul-betul rasa bangga dan saya rasa betul-betul inspiring lah. So dengan kejayaan-kejayaan mereka ni lah yang sering dijadikan sebagai motivasi dan juga nak bakar semangat kepada entrepreneurs-entrepreneurs yang lain. Di mana kami akan sentiasa dan juga memberi semangat kepada kami juga untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik dan menyokong usahawan mikro. So sebab kami di BSN percaya di sebalik setiap pembiayaan yang disalurkan terdapat kisah-kisah perubahan yang amat bermakna untuk mereka. Contoh seperti dengan pembiayaan mikro, dengan apa orang kata, kisah-kisah perubahan ni telah mewujudkan lebih kepada 19,000 peluang pekerjaan sekaligus menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi lah. So cuma kami berharap dengan ramai usahawan yang tampil berani untuk cuba mengambil peluang dengan apa yang BSN tawarkan. So kalau rasa stuck dengan perniagaan anda atau perlukan sebarang bentuk sokongan, jumpa saja pegawai-pegawai kami. InsyaAllah kami akan mampunya cuba untuk membantu. Jangan malu. Dan yang paling penting EJ, jangan give up.
2: Oh, jangan give up. Kan jangan lari. Jangan give up. Okey, jangan give up. BSN ada bersama dengan anda. Itu dia cerita mereka, jiwa Malaysia. Tapi sebelum kita menutup apa ni, rancangan tajaan ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, ucapan bersempena dengan Hari Kebangsaan, Cik Mirwan.
3: Okey, so saya nak sempena Hari Kebangsaan ni, saya ingat ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka ke 69 ke semua rakyat Malaysia, geng-geng entrepreneurs, business owners di luar sana, sentiasa cari ilmu untuk membaikkan atau menambah baikkan business diorang. So saya dari sini saya nak berterima kasih lah ke pihak BSN untuk pembiayaan BSN Micro Madani ini. So entrepreneurs lain, kalau yang tak pernah dengar atau tak pernah cuba, mungkin boleh chat dia punya dia punya, untuk saya dia punya dia punya rate tu sangat-sangat rendah. 4% untuk 5 tahun. Saya check tempat lain memang tak sangat dapat, tinggi. Commercial bank semua sangat tinggi. So ni memang saya nampak ni memang nak menolong lah.
2: Bukan dan community.
3: So jangan lupa juga untuk support saya di kedai saya, Spread Zatura Coffee.
2: Sebut KLFM, insyaAllah dapat discount.
3: Boleh. Kena sebut nama DJ lah.
2: Dan Puan Farah sendiri.
4: Okay, untuk daripada BSN, okay, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus menyatukan kita, dan semoga lebih ramai usahawan Malaysia terus dapat melakar kejayaan bersama dengan BSN. So pada kesempatan ni juga, saya selain daripada Cafe Spezza Coffee ni yang kita ada bersama kita hari ini, saya nak ajak semua pendengar-pendengar KLFM untuk singgah ke kafe-kafe atau gerai-gerai usahawan mikro yang terpilih bermula dari 24 sehingga 28 Ogos, dan dapatkan cup sleeve bercorak batik eksklusif BSN bersempena kempen cerita mereka, jiwa Malaysia ni.
2: Saya nak tahu kopi tu yang mana, kedai-kedai yang mana.
4: Tu saya explain. Tahu kafe mana nak terpilih ni, boleh tengok dalam akaun social media rasmi BSN. So dapatkan cup sleeve eksklusif, dan nanti jangan lupa upload dalam social media anda pula. Tag BSN.
2: Tag BSN. Okey, jangan tag Puan Farah tapi tag BSN.
4: jangan tag saya, tag BSN.
2: tag Puan Farah ni kalau nak tahu tentang apa ni,
4: pembiayaan.
2: Okey, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Farah Zuwariah Muhammad Akbal Khan. Orang mana ni puan? Orang Pinang ke? Orang Kedah. Selaku pengurus perbankan runcit BSN dan juga usahawan mikro BSN, Encik Mirwan Badri, kerana berkongsi kisah cerita mereka, jiwa Malaysia. Baik, kepada anda terus bersama dengan EJ dan dengarkan lagu ini. Jangan ragu-ragu untuk terus percaya kepada BSN.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

3 pagi hingga 1 tengah hari. Hai hai KL. Baik, selamat pagi untuk anda semua. Dah pun pukul 11.02 pagi. Kepada anda yang nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-309-7972. Okey, EJ kembali semula bersama dengan anda. Tadi EJ bersama dengan tetamu kan? Jadi sekarang ni EJ dah kembali solo. Untuk EJ putarkan permintaan lagu-lagu anda bermula dari era tahun 90-an hingga yang terkini. Okey, baik. Terima kasih untuk yang dah hantar lagu, antaranya Syah Sentul, Abang Besi nak dengarkan lagu Siti Saras Saat Hilang Cintamu. Terima kasih juga untuk Tok Dah Pencin nak dengar lagu The Fate of Ophelia Taylor Swift. Dan Azman, Cik Azman dari Subang nak minta Jasa Baikku ya. Baik EJ, memang baik eh. Lagu Sayang Kumpulan Menara. Ini antara lagu pilihan untuk Hai Hai Kuala Lumpur di jam ini. Terus layan, ini baru KL.

0: masih memilih Hai Hai KL.
1: Ya, terima kasih kerana memilih Hai Hai Kuala Lumpur. Tadi lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin, nyanyian kumpulan Bumi Putra Rockers diminta oleh Encik Rosli kita yang ada dekat Melaka. Terima kasih Encik Rosli. Semoga anda terhibur dengan empat lagu pilihan teman-teman kita ini, okey? Baik, di kesempatan ini EJ juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat anda yang menyambut hari hari kelahiran untuk hari ini 13 Ogos 2026. Termasuklah anak anda saya bernama Putri Ifsha Zafira. Saya ada anak perempuan tau, yang kini masuk ke usia 16 tahun Dan kepada anda juga yang menyambut hari jadi hari ini, tak kisahlah 16 tahun ke, 26 tahun ke, 36 tahun ke, itu sekadar angka sahaja. Lagu ni khas untuk anda.

Happy birthday to you all. Semoga dimurahkan rezeki anda, dimudahkan segala urusan anda, dunia dan akhirat. Okay, insyaAllah. Ha, EJ tengah pening lah. Hadiah apa eh? Ha, kalau kita tanya dia, mulalah. Dia kalau nak hadiah tak pernah nak murah tau. Ha, kan budak-budak zaman sekarang kan? Dulu kita minta kek je tau, sepotong. Ha, sekarang ni kek-kek dah macam tak berapa dah. Kek tu dah satu benda, bukan hadiah tau. Ha. Hadiah dia dah masuk bab lain eh. Ha, tengoklah ya, bajet nanti berapa yang ada. Tapi pemberian yang kecil, walaupun dia kecil, tapi ia sangat berharga. Ia bermakna kepada orang yang terima tu. Ije punya air jadi tahun depan jangan lupa tau. Okey, baik. Jom kita teruskan permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Fika nak dengar lagu Hindustan hari ini. Dirneye Kaha Hindil Se. Dari filem Dakan. Okey, baik Fika. Terima kasih juga untuk Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang Selangor nak minta lagu Bayangan Gurauan dan yang kumpulan Mega. Dan Kak Shima dekat Kelang nak dengar lagu Harap Palsu Arpis dan juga featuring Mus Satira. Terima kasih juga untuk Cik Wan Pasir Gudang dari Simpang Renggam nak dengar lagu Salim Karma Cinta. Okey. Macam biasa EJ baru keluar Westport on the way balik ke Pasir Gudang. Dia tak bagi saya sebut tu darat. Dia tak bagi saya sebut eh. Jadi dia adalah seorang pemandu lori. Saya sebut nama penuh ni. Pemandu lori. Jadi semoga dah terhibur dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Okey, lagu Harap Palsu. Ha, dalam mengharap, lepas tu palsu pula. Tak ke sakit hati kita, Wak? Okey. Diharapkan pagi ni tak ada siapa yang mengharapkan sesuatu janji yang palsu, eh? Ataupun anda terkena scam ke? Alah, sakitnya hati bila kena scam, kan? Tapi bila semasa perkara itu berlaku, kita macam tak sedar tau. Jadi apalah salahnya anda berkongsi bersama dengan rakan-rakan kalau ada sesuatu perkara yang mungkin anda tak biasa buat. Nah, tapi anda ambil pandangan rakan-rakan anda. Kadang-kadang rakan kita ni pun bukannya, yelah, dia pun tak berapa nak tahu dan mungkin tak berapa nak betul, kan? Tapi sekurang-kurangnya dia mempunyai pendapat yang kadang-kadang boleh pakai juga. Okay? Dan pukul 11.46 minit pagi, terima kasih kepada anda yang update cuaca. Katanya jerebu dekat KL, EJ, pakailah mask, eh. Betul lah. Kalau anda rasa anda seseorang yang cepat mudah terkena macam semput ke, kan, gangguan pernafasan, macam rimas macam tu lah, elok anda pakai pelitup apa ni, hidung dan mulut, eh. Kerana Map Malaysia juga dah keluarkan jangkaan cuaca hari ini di belah pagi sampai ke petang. Jerebu, dia tulis kat situ, memang jerebu dia tulis, eh. Dan di belah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Cuaca walaupun jerebu, dia nampak macam mendung tapi dia panas sebenarnya tau. Okey. Dan Map Malaysia juga dah keluarkan amaran ribut petir di Kedah, iaitu di Kota Star, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Selain itu, dekat Pulau Pinang, di keseluruhan Pulau Pinang, Pahang, iaitu di daerah Lipis, dekat Selangor, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, hujan hari ini, alhamdulillah, sejuk sikit, kurang sikit jerebu, eh. Dan dekat Sarawak, iaitu dekat Seri Aman. Itu antaranya. Dan kepada anda juga yang rasanya kalah ataupun alah pada jerebu, kurangkanlah keluar rumah, terutama aktiviti bersukan. Petang-petang kan selalu jogging, kan? Kalau tengok cuaca macam teruk sangat, tak payahlah, eh. Kita lari setempat dalam rumah. Oh, boleh. Asalkan berpeluh, lari setempat yang beria punya tau. Jangan lari setempat macam ala-ala je, kan? Dan kalau anda berada di rumah, work from home, hari ni hari Khamis, kan, tutup tingkap dan pintu supaya asap jerebu kurang masuk ke dalam rumah, eh. Minum air secukupnya, itu yang paling penting. Dan beri perhatian lebih kepada kanak-kanak, warga emas dan orang yang mempunyai masalah pernafasan ataupun jantung, kerana mereka ini merupakan golongan yang lebih mudah terjejas. Okey, itu dia sedikit info untuk kita pagi ini. Dan izin nak teruskan lagi permintaan lagu sebelum kita masuk ke waktu tengah hari, lagu lepas gram. Ada kata, EJ, lagu lepas gram ni memang kena yang kasar-kasar. Kasar-kasar, kata dia. Ya, maksudnya yang rentak dia macam ganas-ganas. Bukan ganas sangat pun sebenarnya. Sebenarnya depends, eh. Sebenarnya bergantung pada anda. Kalau anda anggap lagu, contohnya lah, eh, Malam Ku Kesiangan Kumpulan Slam, contoh, lagu itu dapat memberikan anda ketenangan saat anda tengah geram, pun boleh jadikan sebagai lagu lepas geram, kan. Itu pulang pada cita rasa masing-masing, okey. Cepat-cepat kalau nak dengar, kena cepat sebab lagu permintaan untuk lagu lepas geram tinggal satu je kosong, lain semua dah penuh. Terima kasih untuk Kak Nurizan yang ada dekat Alustar. Tiga kali dia ubah lagu tau. Yelah, itu semalam, rasa macam semalam minta lagu yang sama, kan. EJ suruh tukar. Kesudahnya dia kata lagu Kalau Mencari Lagu, bukan. Dia nak dengar lagu Kalau Mencari Teman. Okey, Kalau Mencari Teman lulus. Lulus, Kak. Lagu nyanyian Ziana Zain. Dan juga siapa ni? Muhammad Nur EPE nak minta lagu Lose Yourself, Eminem. Arsyad Muhammad nak dengar lagu Retak Hatiku, Ira Milpan. Dan lagu ni, Zizi Kirana. Ya ke? Betul. Dia minta oleh Farah Senik.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Hari ni kita nak kongsikan seekor haiwan yang berbulu, yang ramai peminat.
3: Dia ramai peminat tapi saya takut. Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni, makin dia datang, menyondol.
2: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka, dia bolehlah kacau. Orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan. Dia adalah haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan, tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
3: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
2: suka awak?
3: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
2: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak lebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari, dah menjerit.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
4: KL FM. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: tiba masanya untuk kita dengarkan lagu Lepas Geram eh. Ha, ada yang tengah rasa macam nak naik angin eh. Kenapa macam tu? Tiba-tiba nak naik angin waktu-waktu tengah hari ni. Ha, sabar, bertenang saudara. Tu mungkin sebab perut kosong rasanya kot. Ha, ataupun tak minum lagi kopi. Ha, tak perkena lagi kopi. Dia kopi ni bukan boleh buat main tau. Ha, dia ada orang eh, dia kalau dia tak minum kopi eh, ha, dia punya menggigil tu. Dia kopi addict tau. Ha, jadi kejap lagi boleh rehat, pergi beli kopi atau bancuh kopi nak jimat kan? Ha, bancuhlah kopi, okey? Sesedap rasa. Dan EJ juga nak tunaikan permintaan lagu Lepas Geram. Kita pun geram juga ni. Adi dah minta lagu tadi, lepas tu bila minta dekat lagu Lepas Geram dia minta lagi. Ha, EJ kata, tadi kan dah minta, lepas tu dia kata tadi segmen lain EJ, ni segmen lain. Geram pula kita wak. Sama juga dalam Hai-Hai Kuala Lumpur juga. Jadi kita berlaku adil lah eh. Seorang hanya dibenarkan meminta lagu satu saja. Yang mana je dah tunaikan, tak apa, esok boleh minta lagi tau. Jangan marah. Okay. Baik, terima kasih untuk Cik Yus. Katanya nak dengar lagu Holy Diver, nyanyian Dio. Terima kasih juga untuk siapa ni eh. Kejap. Yang minta lagu Metallica ni. Kejap. Kan sebab dah banyak sangat yang minta lagu Master of Puppets. Azim. Bukan Azim. Ni kot S. Awap. Nak dengar lagu Master of Puppets Metallica untuk segmen lagu Lepas Geram. Nak minta belanja makan lambat lagi. Jadi minta lagu pasti dapat. Pasti tu tak juga. Siapa cepat dia dapat. Dan juga ini. Kita dengar yang hantar voice note ni.
1: Assalamualaikum EJ.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Untuk segmen LLG.
0: LLG
1: saya nak lagu Genggam daripada kulai ACAB.
0: Genggam eh.
1: EJ.
0: Apa dia?
1: Nanti dah siap rumah tu, panggil-panggil lah untuk makan ya.
0: Aduh.
1: Kata apa?
0: Apa dia?
1: Mihon goreng eh.
0: Mihon goreng
1: eh. Ni. Apa hal? Hantar jemputan.
0: Dia tak tahu ke?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rumah kita dah siap lah wak. Tu tinggal lama ni. Tapi nak makan-makan mihun tu nanti eh. Okay. Jom kita layan lagu ACAB. Genggam. Permintaan Syamsul. Permintaan Syamsul.

Okey, ini dia lagu Master of Puppets. Lagu berdurasi 8 minit 33 saat. Fuih, punyalah lama lagu ni. Bawa bertenang, saudara. Bawa bertenang. Betulkan rambut anda tu balik. Ada yang headbanging tadi sampai ke lantai headbangingnya. Okey, bawa bertenang. Okey, ada dua lagi lagu lepas Gram Izin nak tunaikan. Terima kasih untuk Din Lanai nak dengar lagu Deep Purple, Highway Star. Dan juga yang terakhir ini, Azim dari Hulu Langat. Jiran lagi. Untuk segmen lepas Gram, saya nak request lagu Bisikan dari kumpulan Ai Senam. Lagu ini ditujukan buat untuk semua rakan-rakan Aspak Legensi Sembilan Berhad dengan ucapan, jangan tidur waktu gojoh. Bangun, bangun. Kita bisik-bisik LLG. Lagu lepas Gram.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
3: Okey, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih lagu satu bukan permainan gitar gutawa, satu lagi mainan perkasihanmu Sweet Child. Dan EJ dah sampai hujung untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Selepas ini dalam Nadiko TKL anda akan bersama dengan DJ Ree 1 sampai 4 petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di KLFM. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Jadi kepada anda, terus layan KLFM sampai bila-bila. EJ tinggalkan anda dengan lagu Macklemore, Thrift Shop. Jadi seperti biasa, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah, jangan naik angin, okey? Assalamualaikum, bye-bye.

0: KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin perlindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah

keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda terus kekal setia bersama-sama kami di sini KLFM.

0: Ayuh kita raikan bulan kebangsaan kita pada bulan Ogos ini dengan kibarkan jalur gemilang. Saya Riz dan menemani anda bersama Nadi Kota KL untuk siaran 13 Ogos 2026 hari Khamis hari ini. 29 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih EJ untuk Hai-Hai tadi dan makluman muslim-muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Zuhur akan masuk pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga

0: dengar di Kota KL.
1: Baiklah, saya doakan semuanya baik-baik belaka ya. Dan kalau tak baik, insyaAllah kita fikir yang baik-baik akan jadi baik juga. Dan kita ada lagu daripada kumpulan Portrait ataupun band Portrait yang suatu ketika dahulu bersama dengan Melly Goslow. Mungkin kita layan lagu yang indah di aluni vokal Luna Iqmal Noor, Jangan Paksa Rindu, KLFM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, dalam kita mengejar dunia, kita juga tidak terlupakan akhirat sebenarnya bekalan untuk kita bawa ke sana. Kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur buat semua, khasnya muslimin-muslimat di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, yang telah pun masuk pada pukul 1.21 minit tengah hari tadi waktu zuhurnya. Saya kongsikan juga untuk waktu asar buat peringatan kita semua. Waktu asar petang ini 4.38, sekaligus maghrib dan isyak 7.27 minit malam, isyak 8.39 minit malam. Allah.

Alhamdulillah Sabian ya Maulana Nisa Sabian ya. Pukul 1.33, selamat tengah hari semuanya. Alhamdulillah, apa khabar? Apa khabar? Sekali lagi saya tanyakan kepada semua pendengar setia warga Kota Kuala Lumpur yang cantik-cantik, handsome-handsome, baik hati, pandai mencari rezeki kan. Kita bertahan sejauh mana yang kita mampu. Dan yang penting kita sentiasa berserah kepada Allah. Tuhan ada, Tuhan sentiasa dengar doa-doa kita insyaAllah. Sekali lagi saya kenalkan diri, saya Riz. Dia akan temani anda selama 3 jam bersama segmen awal tengah hari, menghiasi awal petang juga. Okey, Nadi Kota KL setiap Isnin hinggalah Jumaat bersiaran pukul 1 tengah hari hinggalah 4 petang. Dan untuk tarikh hari ini yang pastinya 13 Ogos 2026, berbaju batik kepada penjawat awam hari Khamis hari ini. Tolong kenakan pelitup separuh muka ya. Pakai mask kerana waktu sekarang ketika ini agak kritikal. Jerebu yang melepasi IPO tidak sihat di Kuala Lumpur pun melepasi IPO 100. Dan saya nak kongsikan sekali lalu juga untuk maklumat cuaca yang dikongsikan dari laman web rasmi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia ini. Pada sebelah petang di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, prajangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Jadi kena standby payung. Pada sebelah malam tidak hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan bila sebut pasal ribut petir, memang ada pun amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk di negeri Perak, di kawasan Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang, Mualim, Manjung dan kawasan Perak Tengah, juga Kuala Kangsar, Kintar dan Kampar. Di Kelantan, di Kota Baru, Bacok dan Tumpat, di Selangor dan di Luar Sekutuan Kuala Lumpur, juga di Luar Sekutuan Putrajaya.

0: Kami baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.
1: Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada anda yang ingin terus berhibur bersama-sama kami di KLFM ini. Mereka tahu KLFM lain macam, lagu-lagunya memang menghiburkan dan ada ketika lagu-lagu yang tak disangka kita kasih keluar, kita kasih dengar. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Yus Ahmad dan ramai lagi yang bersama-sama menerusi WhatsApp. WhatsApp kepada kami sangat mudah nombornya. Kalau ada yang nak berkongsikan apa jual maklumat, ada yang nak suruh saya sampaikan ucapan, nak dengar lagu pun boleh. Cuba pujuklah DJ tu kan. DJ, cuba siarkan lagu ni. Okay. Dan kalau DJ tu dengar lagu tu, lepas dia suka dengar, okay. Bukanlah suka dengar macam mana. Kadang-kadang DJ ni, itulah saya nak kena terangkan juga lah sekali-sekala. Bukannya selalu eh. Kami bertanggungjawab untuk menjaga lagu-lagu yang berkualiti untuk disiarkan. Kerana kamilah dia panggil the gatekeeper. Kalau kami yang tak filter, tak tapis betul-betul, nanti kata apa DJ ni? Orang tak cakap pendengar, dia kata DJ. Itulah kisahnya. Jadi itulah, apa pun bergantung kepada DJ. Doakan DJ dapat filter dengan sebaik yang mungkin lagu-lagu untuk halua telinga kita, bukan apa ya. Oh, nombor WhatsApp 013-3097-972. 972 tu samalah dengan gelombang kami 97.2 MHz di kawasan liputan, kawasan Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Dan kalau di luar kawasan liputan anda masih lagi ingin berhibur dengan kami, digalakkan sangat-sangat anda dengar dalam talian melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Jom kita layan terus lagu-lagu. Kita ada lagu ini daripada Dato' M. Nasir dan Yunizar. Ini untuk orang yang rajin mencari rezeki. Lihatlah 138 bersama-sama Nadi Kota KL.

Itu dia Oasis, Don't Look Back in Anger. Jangan kau toleh belakang dengan marah. Ya, orang KL tak marah-marah. InsyaAllah orang KL sepunya dalam keadaan yang tenang. Ya. Oh, okey, ada yang telefon pula ni. Tak apa. Kita nak teruskan dengan 30 minit lagu tanpa henti, Music Express. Jadi jangan ke mana-mana, terus melekat di sini, Nadi Kota KL.

Anda sedang mendengar dan mengikuti KLFM segmen Nadi Kota KL, ya, berdenyut mengiringi tengah hari menjelang awal petang anda. Di mana juga berada, terutama di Lembah Kelang pastinya, dan di mana juga seluruh Malaysia, seluruh dunia anda dengar kami menuju dalam talian RTM Klik Betul-Betul Percuma. Saya Riz menemani anda ketika ini, dan tadi lagu Malam Malam. Kalau ada yang belum tahu lagi tajuknya, penyanyinya Nuha Baharin bergandingan bersama dengan Mimpi. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Baik, kalau ada yang nak hantarkan apa-apa juga maklumat, ya, informasi yang berguna boleh kita kongsi. Okey, 0133 0997 972. Jom kita tenang-tenang. Saya doakan semoga kerja tugasan anda beres hari ini. Tak ada yang tangguh-tangguh, tak ada simpan-simpan, ya. Semuanya lancar, insya-Allah. Allah ada, sentiasa berdoa dan sentiasa berserah kepadanya. Terus layan lagu ini, Search Trimalah Fenomena, Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ni kita nak kongsikan seekor haiwan yang berbulu, yang ramai peminat.
2: Dia ramai peminat tapi saya takut. Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni, makin dia datang menyondol.
1: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka, dia bolehlah kacau. Kalau orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan. Dia adalah haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan, tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
2: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
1: suka kat awak?
2: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
1: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak lebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari dah menjerit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: FM, ini baru KL Intan Maya. Setiap nafasku karenamu. Pukul 2.30, terima kasih. Dan petang ini pada pukul 5.30 dalam KL-KL seperti biasa, ya. 5.30 kita ada satu slot istimewa, slot yang menjadi platform untuk KLFM ini, ibarat CSR, menyokong segala usaha dan perniagaan peniaga dan usahawan lokal tempatan. Okay. Menerusi Beast on Air di KLFM, warisan asli Pahang kini di Lembah Kelang. Jadi siapa kat sini hantu sambal hitam belimbing bulu? Ada kan. Okey, dalam slot Beast on Air petang ini, kita bawakan khas perkongsian inspirasi di sebalik jenama House of Sambal Hitam. Jadi jom dengarkan perjalanan perniagaan anak jati Kuala Lipih ini, bermula daripada resepi asli ibu secara kecil-kecilan sewaktu di universiti pada tahun 2012, dan kini berjaya dikomersialkan ke seluruh Malaysia. Jadi ikuti Beast on Air petang ini 13 Ogos 2026, hari Khamis, 5.30 petang. Tetamunya insyaAllah kita akan bersama dengan Yang Mulia Tengku Hazwan Saddam, pengasasnya. Okay. Dan insyaAllah, jadi jangan lupa untuk Beast on Air House of Sambal Hitam petang ini.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat, bermula 1 tengah hari hingga 4 petang. Ini

rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Dan di Kota KL, Andy Bernardi dengan Ding Geding. Ding ding. Ah, kalau saya teringat yang ding ding ding ding ding dah. Yang tu cerita dalam filem Ahmad Albab tu kan. Okey, pukul 2.47, selamat petang semuanya. Dalam keadaan yang baik harapnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Cuma kita cuaca yang akan membuatkan kita kurang baik kalau kita tak ambil pendekatan pencegahan lah. Kalau kita dah masuk ke kawasan yang IPU, indeks pencemaran udara dia tinggi, kita tak pakai mask pula, itulah kita kena bersiap sedia jika ada masalah apa yang penyakit berkaitan dengan pernafasan ni lah. Okey, di kawasan Kuala Lumpur, IPU dia memang tak sihat, 128. Okey, diikuti pula dengan di kawasan Kampung Johan Setia Kelang, 154, tinggi lagi ya. Yeah. Dan di mana ni? Di dekat kawasan Bukit Jelutong lah, Taman TTDI Jaya, 105. Jadi kena berhati-hati ya. Kena sentiasa berwaspada dengan masalah jerbu yang berlanda ketika

Kalau ditanya punca jerebu ni, biasalah kan, kadang ialah pencemaran jerebu yang merentas dari luar negara. Kita percaya kat Malaysia, rasa tidak ada kes yang terbabit dengan kebakaran hutan ke mana-mana. Cuma kita jangan buat pembakaran terbuka. Tolong, kalau ada yang saksikan, kalau ada yang menjadi apa dia panggil, menjadi saksi orang yang buat pembakaran terbuka, tolong, tolong rasa tanggungjawab untuk buat aduan pada pihak berkuasa. Kita ada lagu daripada Niji dengan Hidup Tanpa Cintamu. Kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Cinta Ini. Dan dengarkan ini pada Suede dengan Beautiful Ones. 249 KL petang bersama-sama Nadi Kota KL.

Steven Sanchez, Sweet Love, pukul 3.4. Selamat petang semuanya. Riz di sini menemani menerusi Nadi Kota KL. Dan kita berhibur-berhibur juga, rancak dengan lagu, rancak juga. Tapi jangan lupa kewajiban kita sebagai orang Islam, ya, solat fardu 5 waktu untuk waktu asar pada pukul 4.34 minit petang. Jadi kalau yang belum solat fardu zuhur lagi, masih berkesempatan. Namun ada tinggal berapa jam lagi? 1 jam 32 minit saja lagi dari sekarang. Okey, asar 4.38 minit petang. Kita ada lagu daripada Masdo seketika nanti, ya. Kukiran Masdo, inilah jalannya. Kita ada Rikas Good Night Tonight dan kita layan lagu ini daripada KOI dengan lagunya Air Seni. Oh, orang yang berseni memang dia ada segala-galanya. Dalam hasil seni ada air seninya. 3-5 minit teruskan kesetiaan bersama-sama KLFM. Ini baru kita.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, adalah beberapa hajat nak kongsikan cerita menerusi cerita apa hari ini. Tetapi oleh kerana keadaan semasa, terutama di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, di tempat-tempat yang mengalami jerebu kan, jadi kita nak cerita pasal jerebu lah ya. Dan jerebu ni adalah satu krisis alam sekitar yang kompleks, yang didorong oleh kombinasi aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab serta diburukkan lagi oleh keadaan cuaca. Jadi berdasarkan apa yang saya tengok, okay, apa yang saya study ya, di infografik NADMA berkaitan monsun barat daya 2026, okay, inilah antara yang saya nak kongsikan ini, punca-punca kemerosotan kualiti udara ketika ini. Yang pertama, faktor aktiviti manusia. Ini penyumbang utama pencemaran. Okay. Tindakan dan aktiviti harian manusia merupakan sumber langsung yang membebaskan zarah pencemar ke udara. Pembakaran terbuka, ini satu tabiat ni. Bukan saya nak tujukan pada sesiapa, tapi ini satu tabiat di seluruh negara. Dia macam ni lah. Kita kena ubah mindset kita. Ini kita tengok je sampah, kita tengok je rumput-rumput kering, apa yang terlintas, bakar. Tak boleh dah sekarang ya. Kalau zaman-zaman dulu boleh, masa saya kecil-kecil dulu, saya pun memang kaki bakar sampah juga. Tapi sekarang tak boleh lah tuan-tuan dan puan. Kita ada akta pemakaran terbuka ni. Silap-silap memang boleh kena denda beribu-ribu raban kita kena nanti, okey? Okey, dan satu lagi, aktiviti perindustrian, sektor pengilangan yang beroperasi tanpa sistem penapisan udara yang cekap. Dan asap kenderaan. Ini geram aja kalau kita ikut belakang kenderaan dia, tak nak sebut kenderaan.

0: apa ya, yang hitam tu dia punya asap yang keluar tu. Okey, itu kerana faktor aktiviti manusia. Yang kedua, faktor kebakaran hutan dan tanah gambut. Ini merupakan penyumbang utama juga kepada krisis jerbu rentas sempadan yang tebal dan berpanjangan. Dan faktor pemangkin yang lain, cuaca panas keringnya meningkatkan risiko kebakaran juga. Asas asap terperangkap ni pun menjadi juga faktor pemangkin. Jadi kesimpulannya, untuk tindakan kita bersama, jerbu ni bukan masalah yang boleh diselesaikan oleh pihak berkuasa saja. Setiap kita individu wajib memainkan peranan proaktif. Jadi langkah mudah seperti mematuhi larangan pembakaran terbuka, menggunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta kalau boleh waktu-waktu macam ni untuk mengurangkan asap kenderaan. Jadi kalau ada 1,000 orang yang bertekad untuk berkongsi kereta untuk mengurangkan masalah ni, okey, insyaAllah mudah-mudahan. Serta melaporkan sebarang insiden kebakaran terbuka kepada Jabatan Alam Sekitar atau bomba adalah satu tindakan yang cukup penting dalam komuniti. Kesihatan paru-paru dan keselamatan komuniti bergantung kepada kualiti udara yang kita pelihara bersama. Okey, Cop, saya juga nak kongsikan, jika anda nak lebih mudah untuk tahu IPU, okey, indeks pencemaran udara, anda boleh muat turun, ada satu aplikasi MyJust EQMS. Pergi saja pada Google Play Store ke Apple Store ke, My M huruf besar Y, MyJust, Just huruf besar semua. Lepas tu EQMS, itu yang betulnya. Itu daripada Jabatan Alam Sekitar. Okey, itu saja cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
4: Baik, terima kasih. Sama-sama anda bekerja macam Kak Sabi.

yang betul-betul keyboard tu kerana enjoy dengan lagu-lagu di KLFN. Terima kasih Kak Sabi ya. Semoga yang bekerja macam Kak Sabi teruskan bekerja sampai beres, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkati. Terus kita ada lagu daripada Wings dengan Suara Kita. Kita ada Ella Langley, Chosen Texas, dan dengarkan ini daripada Afghan dengan lagunya Pesan Cinta. 3.21 petang bersama-sama Nadi Kota KL.

Terima kasih tu dia Nabila Razali dengan balas balik. Rakan kita di mana ni? Di segitiga KL dia kata tak hujan lagi ni Zul. Tapi macam mendung sangatlah. Memanglah kalau nak ikutkan perjangkaan untuk petang ini di Belas Kutuan Kuala Lumpur, ribut petir dijangkakan pada sebelah malam. Tidak hujan ya. Tidak hujan. Itu suhu. Suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Baik. Untuk Sukma ni ya. Sukma yang akan membuka tirainya pada 15 Ogos 2026, dan yang menariknya majlis perasmian akan berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Bukan sekadar acara pembukaan, kita bakal menyaksikan perarakan kontijen, persembahan kreatif, larian terakhir obor Sukma serta penyalaan kawah, dan pastinya menjadi detik yang cukup bermakna buat atlet, kontijen dan seluruh rakyat Malaysia.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

kasihkan dengan anda Bunga dan Amzar Sabri dengan lagunya Termenung. Pukul 3.48 memang buat kita termenung ya. Kalau dah semua settle kerja, dah selesai, tunggu waktu balik, waktu pulang pula, ada ke pejabat yang waktu pulang pukul 4? Ada juga kan. Tapi kami di kerajaan ni paling awal pun pukul 4.30. Kita datang awal macam mana pun kena balik, kena flash out ataupun kena punch out pukul 4.30. Apapun, terima kasih. Semoga semuanya dah beres ya. Kak Sabi, kerja semua okey ya? Settle, alhamdulillah. Dan kita nak ingatkan juga kepada muslimin muslimat khasnya di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu zuhur pun dah semakin tipis. Okey, tinggal 48 minit saja lagi untuk kita dengarkan azan asar pula. Asar akan masuk di Kuala Lumpur pada pukul 4.38 minit petang. Teruskan kesetiaan, kita ada BTS dengan Swim seketika nanti. Namun layan dahulu lagu ini daripada Pamungkas, Monolog. 3.49, Riz di sini menemani KLFM.

Baik, ada BTS Army kat sini. Ha, senyum sampai ke telinga dengan lagu Swim BTS 355. Okey, dan untuk hari ini saya Riz mengundur diri untuk KLKL, tapi kami tak jangan undur eh. Kami mengundur diri saja, dan untuk pengakhiran permulaan yang baru, KLKL akan ditemani oleh Mimi Wala seketika nanti. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan Mimi. Jangan ke mana-mana, terus bersama-sama KLFM, ini baru KL.

0: Farah and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA utara. Dan daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87 memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band kan. Jadi saya mencuburi bidang drum balik ya.
0: Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 90-91 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo jadi bila awak ni keluar dia buat lepang bara. Dia masuk lepang bara. Jadi saya ambil alih, saya masuk sebagai penyanyi. Masa itulah kami start buat demo tape.

0: gelap pula.
1: Jangan dicoba-coba menaikkan pada seorang pelakon ini. Tapi kan
0: Nadia,
1: nak jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Persembahan Bumi Putra Rockers dengan Dajjal baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. 4:28 minit petang. Untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur, tepat pukul 4:38 minit petang nanti. Berjumpa bersama Datuk Sharifah Aini sebentar lagi dengan Hatiku Hatimu. Dan ini dia Tommy J. Pisa dengan suratan menghiasi ruang dara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: nangisku sendiri, ketawa pun sendiri, berpanjangan keresahan hati ini. Saya Azian Mazan Sepuan, teruskan mendengar Radio KLFM, KLKL, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkemandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

telah masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.38 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama salat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.27 minit malam. Dan selamat memulakan perjalanan untuk anda yang mungkin baru saja memulakan perjalanan pulang selesai bertugas sepanjang hari ini. Kita harapkan moga anda selamat sampai ke rumah anda. Dan pastinya sepanjang perjalanan anda, kami akan temankan anda dengan lagu-lagu yang anda boleh karok sampai depan pintu rumah, okey? Yang pastinya kena hantarkanlah lagu-lagu yang mungkin anda terasa macam teringin lama sangat tak dengar lagu ni kan? Bolehlah hantarkan lagu yang anda ingin dengar itu menerusi nombor WhatsApp kami di 0133097972. Berhibur bersama Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Chow Kid Road. Juga kita ada The Lima dengan Buronan Cinta. Berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Ashley Simpson dengan LOVE menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Cakit Road. Semoga kita menjadi orang yang banyak diam serta orang yang selalu jujur. Kerana diam itu kesempatan yang baik dan jujur itu satu kemuliaan yang disukai. Saya AP daripada Raja Lawak 5 sangat cintakan keamanan.

0: Kami pun itu pikiran bukan besar. Dan nasi lemak pun bawa pokok kan yang ada pokok lagi.
1: Cara bertanya.
0: Dia kata nasi lemak tak? Mana? Bukit Aman. Alamak. Tapi ni Bukit Aman nasi lemak. Pasal tu dalam bangunan tak ada lain. Alamak. Bahaya.
2: Ada sekali tu lau 84 balik sampai kerja. Dia ikut apa van kan?
3: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Section Berita Radio RTM.

Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL. Hanya di KLFM. Ini

0: lemah tiada berjiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Saya Mimi Walang temankan anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur dari 4 petang tadi hinggalah pukul 8 malam ini, dan kita nak dengarkan 3 buah lagu artis legend untuk petang ini. Seorang penyanyi, pernah juga berlakon, ahli perniagaan, penerbit rakaman, lahir pada 13 Ogos 1990, seorang anak kepada penyanyi terkenal 80-an. Siapa dia? Dilahirkan dan dibesarkan di Kuala Lumpur, mula bergiat aktif dalam muzik ketika berusia 9 tahun dan membuat persembahan di pelbagai tempat musical sewaktu kecil. Beliau mengeluarkan album pertamanya Terima Kasih Guru pada usia 10 tahun. Kemudian beliau pernah memenangi anugerah sejak daripada itu, dan bermula dengan artis kanak-kanak paling popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian, dan juga dengan bantuan komposer muzik dan juga penerbit rakaman yang terkenal di Malaysia, Helen Yap. Pada tahun 2005, beliau mengeluarkan album pop studio kedua. Beliau menjadi lebih terkenal dengan single Patah Seribu pada tahun 2011 yang menerima lagu pop terbaik.

dan lagu terbaik di Anugerah Industri Music ke-19. Okey, beliau juga telah mencipta nama di luar negara, terutamanya di China, Shanghai, setelah menjuarai pertandingan Asian Wave musim pertama. Sebagai juara Asian Wave yang diadakan di Shanghai, China, beliau memenangi RM5 juta dan 6 tahun kontrak rakaman bersama Shanghai Media Group, syarikat media di sebalik pertandingan tersebut. Kalau sebut ni, mesti semua dah dapat mengagak dah siapakah artis legend kita untuk petang ini. Nur Syahila binti Dato' Amir Hamzah atau lebih dikenali sebagai Sheila Hamzah. Jom kita dengarkan 3 buah lagu dendangan Sheila Hamzah bersama Alif Sata, selamanya cinta, juga cinta hati, dan juga lagu ini yang diberi judul Tiada Dirimu. Jom kita dengarkan 3 buah lagu artis legend KL kita untuk petang ini, Sheila Hamzah.

0: Business Legend KLKL.
1: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Biz On Air hari ini bersama penerbit kita DJ Riz. Hari ini DJ Riz membawakan pengasas House of Sambal Hitam ataupun tukang godeh sambal hitam Yang Mulia Tengku Hazwan Saddam. Sambal hitam belimbing tradisional Lipis Pahang katanya. Mari kita dengarkan Biz On Air untuk hari ini. Perjalanan awal perniagaan House of Sambal Hitam ini daripada sekadar resepi ibu dan jualan kecil-kecilan sewaktu menuntut di universiti hinggalah melangkah ke alam komersial. Jom kita bersedia dengarkan klip yang pertama ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Hazwan Saddam, pengasas kepada House of Sambal Hitam Belimbing Bulu. Saya ni memang anak kelahiran Kuala Lipis, Pahang. Baik, produk kami ini adalah makanan warisan negeri Pahang, di mana kelainan sambal hitam ni dia hanya ada 4 bahan asas sahaja, iaitu bawang merah, cili, ikan bilis dan bahan utamanya iaitu belimbing buluh yang telah direbus sehingga kecut kehitaman.
2: Ya, baik. Siapakah sebenarnya insan di sebalik jenama ini dan apa yang membuatkan sambal hitam dari Pahang ini ada keunikannya yang tersendiri? Jadi jangan ke mana-mana, jom kita kenali pengasasnya dalam klip yang kedua ini.
3: Sejarah asal mula meniaga ni adalah pada tahun 2012. Resepi asalnya daripada mak saya sendirilah. Dia suka ambil order untuk kawan-kawan. Jadi waktu tu saya masih belajar di UIA. Saya tengok makanan ni, makanan tradisi ni semakin dilupakan. Hanya orang-orang lama saja yang tahu nak masak. Jadi saya nak kenalkanlah sambal hitam ni pada kawan-kawan saya juga. Jadi bila time cuti SEM tu, saya balik, saya tolonglah mak saya masak. Bawa lah balik beberapa pack ke universiti untuk berjual secara kecil-kecilan. Jadi pada tahun 2018, selepas berkahwin, isteri saya mencadangkan agar sambal hitam ni dikomersialkan dengan lebih meluas. Jadi pelbagai suka duka, jatuh naik, alhamdulillah kami berjaya jugalah memasarkan sambal hitam kami ni ke seluruh Malaysia. Sekarang perniagaan kami ni dijalankan secara online di platform Shopee. Boleh type homemade sambal hitam belimbing buluh by House of Sambal Hitam, atau di TikTok kami type je Ku Adam, ataupun Facebook page House of Sambal Hitam. Kalau ada orang sekitar Klang Valley yang berminat nak pick up sendiri, boleh datang terus ke Dengkil. Boleh hubungi kami terlebih dahulu di media sosial yang saya sebutkan tadi.
1: Biz On Air.
4: I ordered a frappuccino. Where's my frappuccino? All right, let's do this.

0: Persembahan Raja Emma dengan Mentari Korea, lagu tema Sukan Olimpik 1988. Pilihan Teha Yusof menerusi live TikTok KLFM Official. Masih lagi bersama dengan pengasas House of Sambal Hitam, Yang Mulia Tengku Hazwan Saddam. Hari ini Biz On Air terbitan DJ Rizdo lah. Bukan sekadar berniaga, tapi ada pesanan dan dorongan ringkas daripada pengasas buat anda yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Dalam masa sama, di mana anda boleh buat tempahan? Jom kita layan klip yang ketiga ini.
1: Kenapa orang Klang Valley perlu tahu perniagaan sambal hitam ni? Sebabnya ianya adalah produk warisan negeri Pahang, tetapi boleh didapati hanya di Dengkil. Sangat sesuailah untuk orang yang berada di Klang Valley ataupun sekitar dia lah. Tambahan pula, resepi kami ni tidak ada bahan perasa tambahan, termasuklah gula dan garam. Hanya bahan-bahan asas sahaja yang menghasilkan rasa sambal hitam yang seimbang rasa pedas dia, masin dan juga masam. Yang mana yang tak lalu nak makan, malah nak masak, nak berjimat duit kan. Pokok ujung bulan, Acik try beli sepaket dulu. Demo boleh goreng je telur dan makan dengan nasi panas-panas. Memang sur. Untuk pengetahuan demo juga, sambal kita ni permintaan dia agak laju. Jadi kalau demo rasa tak berbaloi kalau ambil sepaket, bolehlah ambil 3 paket. InsyaAllah harga dia lebih istimewa.
0: Baik, khusus untuk warga Lembah Klang dan pecinta hidangan serba ringkas tapi membuka selera, apakah keistimewaan ramuan sambal ini yang buat ramai ketagih? Dengar jawapannya dalam klip yang seterusnya ini.
1: Kenapa kami memilih untuk berniaga sambal hitam berlimpah buluh ni? Sebabnya sambal hitam ni adalah produk yang rare dan tak ramai yang boleh tahan nak buat. Lagi-lagi macam orang muda lah. Orang muda zaman sekarang ni tak ada dah nak buat benda-benda gini kan. Sebab proses nak menghasilkan sambal hitam ni makan masa yang sangat lama, daripada 10 jam sampailah ke 12 jam. Tambahan pula, kami nak memperkenalkanlah sambal hitam ni dengan lebih meluas ke seluruh dunia, insyaAllah. Setakat ni kalau cerita pasal bantuan, kami belum pernah lagi memohon ataupun menerima sebarang bantuan lah daripada mana-mana pihak ataupun agensi. Sebab kami bermula daripada kecil. Yang mana pernah tengok video kami di Facebook ataupun TikTok, kami ada menceritakan perjalanan bisnes kami lah, bermula daripada kuali kecil. Lepas tu kami upgrade kuali besar sikit, masuk dekat parking kereta. Sebab time tu kita orang duduk dekat apartment je. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki, kami dah boleh ada tempat yang masak lebih luas lah. Dan kami dah memiliki sebiji mesin penggoda sambal sendiri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah.
0: Kita akan bersama lagi dengan Yang Mulia Tengku. Dan kita nak dengarkan dulu lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita ni. Amir dari Ampang dan juga Deka pilih lagu yang sama daripada persembahan kumpulan Search dengan Kau Pergi. Dalam Biz On Air, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Beef on air.

0: Persembahan Datuk Zainal Abidin dengan Hijau, lagu yang dirakamkan pada tahun 1991, pilihan Wak Din, menerusi live TikTok KLFM Official. Baik, masih lagi bersama dengan Yang Mulia Tengku Hazwan Saddam, Tukang Gode Sambal Hitam, untuk Biz On Air petang ini, terbitan Rizdola. Bukan mudah nak hasilkan resepi asli warisan, memerlukan kesabaran dan juga proses yang memakan masa berjam-jam, bermula dari bawah tanpa sebarang jalan pintas. Jom kita dengar perkongsian inspirasi dalam klip kelima ini.
1: Bagi yang berminat untuk cuba berniaga kecil-kecilan seperti kami, jika ada minat yang mendalam, jangan fikir panjang. Lima jalan je tetap. Mulakan dulu secara kecil-kecilan dengan modal yang lebih kecil lah. Jangan cuba ambil risiko untuk guna modal yang besar. Kita takut kalau kita sangkut tengah jalan tu, modal dah rugi banyak. Kita apa? Ambil je order dengan kawan-kawan dulu ataupun jiran terdekat dulu. Kumpul modal, so boleh start upgrade sikit-sikit nanti untuk kembangkan lagi lah bisnes demo semua, ya, insyaAllah. Okey, ya, jadi siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang sambal hitam ni, bolehlah ke TikTok kami, type je Ku Adam. Di sana kami selalu update lah tentang perniagaan sambal hitam ni, sejarah-sejarah perniagaan kami, macam mana proses nak buat sambal hitam, bahan-bahan dia, tips-tips lah untuk masak sambal hitam, semua kita ada share dekat sana. Kalau nak order pun boleh klik pautan di profil TikTok tu juga, ataupun boleh pergi ke Shopee, type je Sambal Hitam Belimbing Buluh by House of Sambal Hitam, atau boleh ke page Facebook kami iaitu House of Sambal Hitam. Kita tiada limit masa, ya, sebab kita ni meniaga secara online. Kokok demo lah, terjaga pukul 3, pukul 4 pagi, tak boleh nak tidur, duk scroll Facebook, TikTok, Shopee. Boleh je terus masuk order. InsyaAllah pagi-pagi esok kita bungkus dan terus post ke demo.
0: Baik, itu dia Yang Mulia Tengku Hazwan Saddam, pengasas House of Sambal Hitam. Untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, anda perlu hantarkan butirannya menerusi email kami di info@klfm.gmail.com. Menyusul selepas ini, kita ada lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita. Din Lanai pilih lagu Ekspedisi dengan Sakinah. Juga Amirul Alif nakkan lagu Hindustan dari filem Mohabbatin Sony Sony. Dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Kak Siti Fatimah nakkan lagu Persembahan Liana dengan Hangatnya Cinta. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: TLFM.
1: Turn that and I feel good right now. This show station, this show sound.
0: Ini baru KL.
2: Oh. Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ni kita nak kongsikan seekor haiwan yang berbulu, yang ramai peminat.
2: Dia ramai peminat tapi saya takut. Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni, makin dia datang menyondol.
1: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka, dia bolehlah kacau. Kalau orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan. Dia adalah haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan, tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
2: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
1: suka tak awak?
2: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
1: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak lebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari dah menjerit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Saya Jamal Villa.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

lagu persembahan Oji Dato' Ahmad Daud dengan Pelayaranku baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Khamis 13 Ogos 2026. Indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan dicatatkan pada pukul 6 petang tadi bagi negeri Selangor. Melibatkan Johan Setia 154, manakala Shah Alam 104 dan di Ceras Kuala Lumpur mencatatkan 146 IPU tidak sihat di kawasan sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur setakat pukul 6 petang tadi. Dan kita harapkan anda semuanya sentiasa berada di dalam kawasan yang bertutup. Kalau terpaksa keluar pun gunakan pelitup muka dan juga banyakkan minum air masak, okey. Baik, untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.27 minit malam. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Ilusi dengan Segalanya Ku Terima, dan juga lagu ini persembahan Justin Timberlake dan What Goes Around. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

telah pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.27 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.39 minit malam. Untuk anda yang sedang memandu, kalau rasa penat ataupun mengantuk, jangan terus memandu ya. Rasa penat atau mengantuk ketika memandu bukan perkara kecil. Dalam beberapa saat sahaja anda boleh mengalami microsleep tanpa disedari, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan yang boleh meragut nyawa. Jika mula menguap berulang kali, mata terasa berat atau sukar memberi tumpuan, berhenti di kawasan rehat dan rawat atau lokasi yang selamat. Rehat atau tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan dan jangan paksa diri memandu apabila badan sudah keletihan. Okay? Hati-hati di jalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Berlibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, kita ada Celine Dion dengan I Love You, juga kita ada Hajah Ella dengan Sembilu. Berlibur dulu dengan lagu persembahan Tan Sri P. Ramli ini yang diberi judul Berkorban Apa Saja. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Kumpulan Spoon dengan sepenuh hati baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya untuk hari Khamis ini 13 Ogos 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Bella Chan yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok 1.30 hari hingga 4 petang dalam Nadi Kota KL. Ternyata benar, hidup akan lebih tenang apabila kita tidak mencari tahu apa yang seharusnya tidak perlu kita tahu. Belajarlah untuk kanaah. Bila kita mula rasa cukup dengan apa yang ada dalam rezeki, kerja atau hubungan, hidup akan lebih lapang, hati pun lebih tenang. Bahagia itu bukan soal banyak tapi soal syukur dan rasa cukup. Okay. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu Gandingan Suara Ning by Zura dan juga Fairuz Husin dengan Curiga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang bertemankan Bella Chan untuk Neon Neon KL dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang baru saja selesai menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Banyak lagu-lagu yang telah menghiburkan anda dan mengingatkan balik kepada kenangan-kenangan yang pernah berlaku dalam hidup anda, kan? Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni Bella pula akan teruskan 4 jam seterusnya menghiburkan anda dengan lagu-lagu permintaan, dengan slot curhat dan lagu-lagu karaoke yang pastinya anda kena dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL.

Dah pastinya dalam Nian Nian KL, ini baru KL. Satu Harapan ni bukan sekadar lagu tau. Satu Harapan ni adalah memaksud kita betul-betul ada harapan yang tinggi terhadap sesuatu. Dan seperti yang anda sedia maklum, kepada anda yang mempunyai darah O dan B, ayuh lakukan tanggungjawab sosial anda. Jom derma darah, kerana sekarang ini pusat darah negara amat memerlukan orang kata volunteer untuk menderma darah. Dan antara di Kuala Lumpur dan Putrajaya yang boleh anda pergi menderma darah untuk akan datang, antaranya di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Mad Valley Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI Putrajaya Mall dan Hospital Sultan Idris Shah pun ada, dan banyak lagi lah. Nanti Bella akan update dari semasa ke semasa. Jom lakukan tanggungjawab sosial anda, kerana kita tak tahu bila kita pula perlukan darah untuk menjadi bantuan darah daripada orang lain. Okey, sama-sama kita jaga tanggungjawab sosial kita. Okey, sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu buat buaya-buaya semua. Bukan buayalah. Yang pastinya pencinta wanita. Ini adalah lagu Irwan Shah, Pencinta Wanita, hanya di Nian Nian KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang. Nah, dengan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya, tepat pada pukul 8.39 minit malam buat kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, kepada anda yang sukakan cerita aksi, jangan lupa malam ini saksikan Triple Tap, lakonan hebat Daniel Wu, Louis Koh dan ramai lagi mengisahkan tentang jago penembak yang terlibat dalam satu insiden rompakan yang berperisai dan terpaksa bekerjasama dengan seorang pegawai polis untuk mengendalikan kes tersebut. Kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai cerita ini, jangan lupa pukul 9 malam ini di TV2. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini, Hijaz, Sumayyah. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Kegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betullah percuma. Baik, anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang ini kita berada di slot curahan.

97.972 dan kita sekarang ini nak layan lagu-lagu yang membelai jiwa, mewakili perasaan. Kita mulakan dulu dengan lagu yang agak orang kata tidaklah sedih tapi membawa kebahagiaan. Ini dia Akad, nyanyian Payung Teduh. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Cerita luka Syafiq Farhin terubat pula rindu kami dengan suara arwah Salim kan. Ini dia lagu yang dinyanyikan oleh anak arwah Salim, iaitu Syafiq Farhin. Dan lagu tersebut diminta oleh rakan pendengar kita yang bernama Zara, yang berada di live TikTok KLFM. Terima kasih banyak menghantarkan lagu, semoga terhibur. Dan sambil-sambil tu, Bella nak bacakan mada yang dihantarkan untuk malam ini. Mada dihantarkan oleh Makcik Bawang. Dia kata, "Bella, tolonglah guna nama Makcik Bawang. Saya tak nak dikenali oleh pendengar-pendengar KLFM." Boleh. Dan Makcik Bawang menghantar madah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. "Andai rindu ini sebuah lautan yang tak bertepi, pasti aku sudah karam di dasar sunyi yang paling ngeri." Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Makcik Bawang. Macam mana kata-kata tu? Sungguh deep kan? Rasa macam nak karam je kan perasaan tu. Sambil-sambil tu, jom kita layan lagu Karam, rakaman tahun 1993, nyanyian Zabar Jet. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Layan jiwa anda setiap malam Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam di Neon KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Angel Like You menghiburkan anda di selat curhat bila kata tak terluah biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, langkah gagah semangat membara atlet Pancasila tim wilayah persekutuan kembali turun beraksi di pentas Sukma 2026. Dan esok dijangkakan pukul 8 pagi dan 6.30 petang di Dewan Sri Sarjana Unit 10 akan berlangsungnya Pancasila Olahraga. Ya, dan seterusnya pada hari yang sama di Dewan yang sama juga akan berlangsungnya Pancasila Seni pada pukul 8.30 hingga 6.30 petang. Jadi mari tunjukkan sokongan tim wilayah persekutuan di Unitan nanti. Semoga akan membawa pulang yang manis-manis lah untuk Kuala Lumpur. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian EYE, lagu permintaan Hanis. Nak dengarkan lagu Setiamu Kukuh Dah Di Mata. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Itu dah lagu Ekspedisi Bukan Milik Aku. Lagu tersebut diminta oleh Mat Rock Jopo Sen. Katanya lagu ni penuh dengan kenangan tapi malu nak cerita. Kenapa malu bang? Cerita je dekat saya, insyaAllah saya boleh memahami. Mana tahu cerita tersebut boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Kalau anda juga ingin ceritakan sesuatu, hantarkan je kepada kami di 013-3097-972. Macam rakan pendengar kita yang bernama Hanim ni, Hanim daripada Sabah, dan dia hantarkan sebuah mada yang sangat indah buat kita semua. Jom saya bacakan. Dan datanglah 1000 lelaki sekalipun, jikalau hati ini tertarik denganmu, maka kamu akan tetap pemenangnya. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Hanim. Terima kasih Hanim hantarkan kata-kata yang indah dan juga deep ni. Dan Hanim nak dengarkan lagu nyanyian Siti Nordiana dengan tajuk lagunya Hatiku Milikmu. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu adalah lagu persembahan Fajar Noor dengan tajuk lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 11.02 malam, di mana sekarang ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Assalamualaikum semua warga-warga Kuala Lumpur, warga Putrajaya. Ada ke yang masih lagi celik matanya? Ada yang sedang memandu, selamat memandu. Ada yang baru je nak pulang dari tempat kerja, wah, bawa kereta hati-hatilah ya. Sebab sekarang ini Bella akan naikkan semangat anda semua. Sediakan mic sebab kita berada di Karaoke Neon, di mana anda akan dengar lagu-lagu karaoke yang biasa anda dengar kat karaoke-karaoke yang anda biasa pergilah. Pastinya kita ada lagu, contoh kita ada lagu Piala Rahsia, kita ada Suara Kekasih, lepas tu kita ada Cinta ke 100%. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu nyanyian Nora dengan tajuk lagunya Naluri. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Cintaku 100% janji ya, jangan kurang ya. Terus mencintai seseorang itu sehingga 100%. Lagu yang baru saja berlalu, lagu nyanyian Mas Idayu dengan Cintaku 100%, rakaman tahun 1996, baru saja berlalu menghiburkan anda. Baik, kepada anda yang mengalami demam berulang, jangan ambil ringan. Sebab jika anda mengalami demam berulang dan disertai dengan gejala sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, loya atau muntah, ruam ada pada kulit dan gusi berdarah, buat pemeriksaan segera kerana mungkin anda dijangkiti dengan wabak denggi. Jadi kepada anda yang mempunyai simptom-simptom tersebut, jangan tunggu lagi, teruslah mendapatkan rawatan, ambil peduli, cegah denggi. Dan kepada anda yang kalau orang kata waktu-waktu free-free tu kan, apa kata cuba tengok dekat lapik bawah pasu bunga ataupun dekat tempat-tempat kawasan perumahan, ada tak tempat-tempat bertakung? Kalau ada, sila bersihkan, sebab kita nak cegah daripada terkenanya wabak denggi, cegah pembiakan Aedes. Okey, dan sekarang ini kita nak sambung balik berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Sufi, Siapa Sangka Siapa Menduga. Ini dia lagu nyanyian Ella and the Boys, Dua Insan Bercinta. Terus sayang KLFM, Karaoke Neon.

0: Sang Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Setelah Aku Kau Miliki, nyanyian Shima mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 13 Ogos 2026. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga pada pendengar-pendengar kita yang berada di KLFM Live, KLFM TikTok Official. Terima kasih untuk tap-tap screen sehingga hampir 200k live. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hari Ahad ini untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Dan Bella nak ajak anda semua terus follow akaun media sosial KLFM. Kita ada KLFM Official, kita ada KLFM Ini Baru KL, kita ada KLFM Ini Baru KL Facebook, kita ada juga KLFM Ini Baru KL Instagram. Okay, follow semua media sosial, dapatkan update-update terkini mengenai KLFM. Dan sekarang ini Bella nak tinggalkan anda dengan lagu nyanyian kumpulan Spring dengan tajuk lagunya Bogan Bella. Terus layan KLFM Ini Baru KL.

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Hari ni kita nak kongsikan seekor haiwan yang berbulu, yang ramai peminat.
4: Dia ramai peminat tapi saya takut. Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni, makin dia datang menyondol.
3: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka, dia bolehlah kacau. Kalau orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan. Dia adalah haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan, tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
4: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
3: suka awak?
4: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
3: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak lebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari dah menjerit.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari penghulu segala hari, hari Jumaat, dan sudah 14 Ogos 2026. AP Syafiq dan juga Adiana kembali temani anda.
1: Alhamdulillah, sedap lagu tadi. Lagu baru kita tadi kan.
0: Itulah Rentak Pagi KL lah.
1: Lagu tema baru, okay, insyaAllah. Dan hari ini kita bersama tiga orang. Ada Kulin juga sebentar lagi. Okay, sebelum tu kita nak kongsikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini, hari Jumaat yang penuh berkat. 14 Ogos 2026 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6.01 minit pagi. Dan hari ini syuruk 7.10 minit pagi. Waktu zuhur 1.21 minit tengah hari. Asar 4.38 minit petang. Maghrib 7.27 minit malam. Isyak 8.38 minit malam.
0: Okay, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat berjaga waktu solat pada awal waktunya. Setiap orang ada masalah. Masalah hanya akan jadi masalah kalau kita fikirkan ia sesuatu yang membebankan.
1: Ya, kalau kita tak fikir, dia tak ada masalah.
0: Betul. Jadi hadapi dengan senyuman dan tenang-tenang saja. Okey, selepas ini ada lagu bersebab Ed Sheeran, Safia. Kita berhibur terus dengan lagu ini bersebab Tom. Lagu untuk Kuala Lumpur.
1: Rentak Pagi KL.
0: Baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Terima kasih kepada anda yang muat turun RTM Klik. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Bukan setakat boleh dengarkan kami, malah boleh tengok rancangan-rancangan yang menarik menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Baik, kalau dulu orang kata pipi bulat, orang panggil apa?
3: Pipi bulat panggil...
1: Saya panggil pipi pipi telur.
3: Tembam-tembam.
2: Tembam-tembam. Comel-comel yeah. kan. Tapi sekarang ada perkataan baru.
3: Perkataan baru.
2: Dia legit jugalah. Kalau orang tengok pipi dia bulat je, orang panggil, ni mesti kortisol tinggi.
3: Kortisol tinggi
1: Kortisol tinggi. Bukan selalu orang kaitkan kortisol tinggi ni dengan stres ke? Dengan badan
2: dia disebabkan stres tu lah wujudnya kortisol tu. Dan naik dekat contohnya pipi, perut, antara dan juga ada selulit. Itu antara punca-punca kortisol. Dan hari ni menerusi Ambil Tahu, kita nak kongsikan lah ya. Ada satu video ni berdurasi 20 saat. Orang tengok

0: diri depan cermin, muka dia sembab, pipi dia kurang tajam, gadis garis rahang dia tak kelihatan. Lepas tu orang tu cakap, ini cortisol face ke?
1: Cortisol face macam-macam budak-budak Gen Z sekarang punya bahasa kan. Macam-macam.
2: Budak Gen Z punya bahasa. Kadang-kadang yang komen tu orang-orang
0: millennial.
2: Okey.
0: Sejak dia apa ni, di muka ni jadi daripada ujian hormon. Cortisol ni dia memang wujud. Jadi hormon penting yang bantu tubuh bertindak terhadap tekanan. Jika parasnya terlalu tinggi untuk tempoh yang sama, wajah seseorang memang boleh jadi bulat. Namun keadaan ni biasa dikaitkan dengan sindrom Cushing ataupun ia gangguan hormon yang jarang berlaku.
1: Cushing pula dah tadi fikir nak kortizon ni cushing pula dah.
0: Cushion pula kan.
2: Tapi kalau pipi bulat, comel apa?
1: Dia tengok juga keadaan.
2: Tengok keadaan.
1: Kalau ada orang yang rupanya sesuai untuk muka bulat. Macam saya tak sesuai muka bulat. Saya kadang runcing-runcing sikit.
2: Awak kalau muka bulat nampak bengkak.
0: Tapi orang kata kalau muka bulat ni comel. Tapi biasanya pesakit ni turut mengalami perubahan lain lah, seperti berat meningkat, terutamanya pada perut dan bahagian atas badan, dengan serta kaki semakin kecil, kulit mudah lebam, garisan regangan ungu yang lebar dan kelemahan otot. Tapi cortisol face ni dia bukan diagnosis perubatan tau. Jangan cakap ini penyakit. Dia cuma itu simptom lah. Cortisol anda tinggi, jadi dia akan naik dekat pipi anda. Muka anda tu boleh kelihatan sembab. Macam Kulin cakap AP kan. Kalau muka dia besar tu maknanya sembab. Kerana kurang tidur. Ini betul lah dia pada AP. Makanan tinggi garam, alahan, perubahan berat badan dan ubat tertentu yang akan membentuk semula jadilah wajah jadi begitu.
2: Kebetulan apa yang Enayana cakap tu ada dekat IP Shopee. Boleh jadikan reference.
0: Saya memang boleh baca rupa IP. Hari ni kortisol dia rendah sikit.
2: Sebab dia dah kurus sikit.
0: Runcing.
1: Hari ni saya terima je. Takut nanti Kulin ni dikomen dekat thread. Tak boleh.
0: Dia sekarang jadi ni
1: netizen. Dia jadi ratu thread sekarang.
0: Nur netizen Kulin.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Kita nak berimu teruskan lagu ini. Lagu bersebahan Akim and Moja Strait dengan tajuk lagunya Juliet. Layan terus Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Bahar dengan Bayang. Tapi pagi ni jangan bengang. Sebab tadi Kai Bahar kata bengang.
1: Bayang.
0: Tadi ada sebut bengang.
2: Ada. Kat lirik dia.
0: Dekat lirik dia bengang. Tajuknya bayang. Tapi jangan bengang pagi ni kalau tertinggal barang kat rumah.
1: Kalau tertinggal
0: barang kat rumah, relax dulu. Make sure kalau ada orang kat rumah tu, cuba call. Kau boleh hantarkan ke. Kalau tak ada, kalau barang tu penting, patah balik lah.
1: Macam saya selalu sakit hati lah sebab saya duduk apartment kan. Tinggi, dah sampai bawah. Kunci motor tinggal kat atas. Udah kena naik balik. Sakit hati saya.
0: Patut awak kena letak kunci tu dalam wallet ke, bag ke. Jangan letak kat luar.
1: Lepas ni nak tampal kat dahi lah senang kan.
0: Sekarang ke motor kan dah tak payah cucuk kunci kan.
1: Itu motor mahal.
2: Tapi
0: motor kulin.
2: Tapi walaupun tak cucuk kunci, kita tetap ada dia punya ni. Kunci dia yang
0: remote
2: dia tu lah.
0: Itulah saya cakap, simpan dalam wallet. Sebab dia kecil je kan.
1: Tapi kereta kulin tak pakai kunci lah. Kita tahulah.
0: Kita kata saya pun tak pakai kunci.
1: Tak pakai kunci lah.
0: Buatan Malaysia.
1: Baik-baik. Dan untuk waktu ni, kami nak kongsikan juga info ataupun dia jawab cuaca di Kuala Lumpur.
2: Baik, ini dia jangkaan cuaca untuk hari ni, Jumaat 14 Ogos 2026. Pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang tiada hujan, malam tiada hujan. Meskipun ini hanyalah jangkaan, kepada anda semua berhati-hati. Jangan lupa pakai mask sebab ada beberapa kawasan yang mengalami jerebu lah.
0: Ada di, kalau di sini, di Johan Setia, dikatakan indeks pencemaran udara sangat tinggi. Jadi kalau anda berada berdekatan dengan sana, elakkan berada di luar bangunan. Kalau nak keluar juga, terpaksa keluar pakai face mask.
1: Ya, mask tu berapa karat? Ada biskut kering ke?
2: Saya nak 24 karat.
1: Oh, kena dalam muka.
0: Bukan emas gold.
2: Tapi kena pakai lah.
1: Kena pakai
2: Sebab dia boleh merosakkan kita punya ni tau, pernafasan. Nanti batuk, boleh kena batuk, sakit tekak.
1: Jadi jangan lupa untuk pakai face mask ataupun yang sepatutnya lah kan. Dan juga untuk hari ni kita masih lagi nak teruskan kuis Umar 8.40 minit pagi nanti. Kita nak beribu terus dengan lagu ini bersamaan Katy Perry dengan tajuk lagu je Firework. Rontak pagi KL.
2: Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: ada Diandra Arjunaidi dengan tajuk lagunya Angkasa. Dan pastinya lagu-lagu di Kelas FM pagi ini akan terus membuat ke anda seperti terbang di angkasa.
1: Ya, okay. Betul. Lagi nak terbang ke angkasa kalau datang ke Kelas FM punya Facebook lah kan. Sebab kita dah pun buat naik 3 video tular. Di mana 3 video tular pada pagi ini sangat-sangat menarik lah. Yang pertama ni, pakcik ni multitask. Sambil menunggu isteri, sambil tu siang kangkung.
2: Ya, tak nak buang masa.
1: Ya.
2: Okey lah, daripada duduk melangok yang tak buat apa.
0: Betul. Yelah, paling tak ada pun 2 jam lah kena tunggu tu kan.
2: Lagi-lagi dia masuk kedai yang harga 2.
0: Harga 2. Lepas tu yang kedai makeup tu.
2: Awak ni lebih.
1: Mana ada. Kami cepat je tau.
2: Ada lagi ceritanya?
1: Ya, ada lagi ceritanya. Banyak je yang dapat menghiburkan hari anda lah. Ada 3 video tu lah.
2: Tapi yang penting ada cerita mengenai biduan wanita negara kita. Tok T.
0: Tok T pun ada ceritanya juga hari ni.
1: Ada. Lepas tu kalau kanak-kanak kan ataupun kita ada anak buah ke anak-anak kan, tiba-tiba senyap dia, mesti
2: bahaya.
1: Adalah sesuatu perkara yang mereka sesuatu buat.
0: Mungkin dia tengah buat konsert kot dengan Tok T tadi tak?
2: Tak ada lah.
1: Yang ni bukan buat konsert, yang ni buang duit.
0: Buang duit.
2: Tapi semuanya dalam video tular kami, dah ada dah dekat fanpage. Nanti selepas berita utama 7 pagi kita nak kongsikan.
1: Betul.
0: Baik, jom kita nak terus gegarkan pagi ini bersama-sama Khalifah dengan tajuk lagunya Lagu Untuk Adinda Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

97.2 FM. KL FM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.

Baik, ini dia info trafik yang kami boleh kongsikan kepada anda di awal pagi ini. Kemalangan di kilometer 130.6 menghala ke selatan dari Sungai Dua ke Juru. Lorong kanan terhalang trafik perlahan, pandu dengan berhati-hati. Dan status terkini, lorong kanan telah dibuka manakala lorong kecemasan ditutup dan trafik masih lagi perlahan. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KFM, boleh je kongsikan kami di 013-30-97972.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL. Hari ini hari apa gulus segala hari, sudah pun 14 Ogos 2026. AP Syafiq and Diana juga Kulin temani anda, kamilah yang digelar sebagai QPN.
1: Yeay, Friday.
0: Yeay, Friday.
1: Friday, Friday. Yeay.
2: Ya, sebab esok cuti.
1: Wow, esok cuti.
0: Oh, yelah. Kalau cuti, Kulin nak ke mana?
2: Saya nak pergi konsert, saya nak pergi jalan-jalan. Saya nak
1: buat konti ke esok?
2: Kena nangis lah. Oh, jadi mimpi saya tu, saya kena kuburkan ke?
1: Tak adalah, lepas konti boleh pergi.
2: Ya, yeah, betul.
1: Awak konti sampai 12 tengah hari je.
0: Oh, bukan esok saya konti ke?
2: Ya, yeah, awak yang konti.
0: Okey. Baik, dan pastinya banyak info serta cerita menarik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau ada orang yang ada masalah datang jumpa dengan kita, kita kena bagi telinga tau. Bukan bagi pendapat, bukan bagi hukuman. Sebab mereka hanya perlu difahami sebenarnya.
1: Ataupun kita bagi bahu.
0: Bagi bahu.
2: Nak bersandar.
1: Untuk dia bersandar. Sebab kadang orang ni kalau dia cerita-cerita letih. Bila dia letih, dia nak sandarkan kepala dia kat bahu.
2: Tapi untuk sesama jenis okey lah. Kalau yang lain jenis tu janganlah bersandar.
1: Kalau tak lain jenis, suami isteri boleh.
2: Boleh,
1: abang
2: tu boleh lah. Untuk kawan-kawan, selalunya kawan-kawan yang minta pendapat ni, orang-orang yang jiwa dia kacau, lagi-lagi single lah.
1: Orang tak single pun banyak juga
2: banyak
1: masalah
2: juga kacau. Tapi kalau lain jantina tu, kita adakan gap lah. Lagi satu, jangan cerita masalah rumah tangga kepada kawan-kawan yang lain jantina dengan kita. Kalau boleh, kalau rasa nak meluar masalah rumah tangga, cari yang sama jantina supaya dapat mengelakkan sesuatu perkara yang tidak patut.
1: Itu macam terbuku dalam hati awak.
2: Tak adalah, saya ingatkan sebab ramai yang menormalize hidup yang tak jaga batas.
0: Itulah, seronok tengok korang kalian sembang.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah, saya pun ingat lagi peluk dinding lah kejap. Ini lagu persembahan Floyd T.H. Cikadun, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Hai, sahabat 7.30 minit pagi dan baru saja berlalu sebuah lagu apa sebahan dia, Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Sebelah Jiwaku. Dan untuk waktu ni pastinya kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, apa yang tular, video yang pertama ni berkenaan dengan seorang pakcik ni kan, nak menunggu isterinya. Sambil nak menunggu isterinya, boleh pula dia siang kangkung dekat dalam kereta.
3: Hang main pakcik, you know.
2: Saya level pakcik lah.
3: Abang lah.
2: Kita tambah muda lagi lah abang.
3: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Dia tinggal dengan anak dia, tak tahu nak buat apa. Ada kangkung dalam kereta tu di siang. Sebab dia fikir mungkin senang, nanti balik terus masak.
1: Yelah, nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu.
3: Mana boleh, basah.
1: Paling tak adalah tunggu isteri pergi kedai apa semua. Paling tak ada 3 jam lah.
2: Tapi pertama kali saya melihat lelaki multitask begitu. Sambil menunggu, sambil menunggu, sambil siang, sambil berbual. Macam mana boleh multitask begitu?
3: Nanti kita tanya abang tu. Tapi biasalah, dia kawan wanita ni, dia kata dia nak beli satu barang je. Tapi di bilik dia masuk tu, 50 barang dia cari.
1: Betul lah.
3: Lama sangat tunggu tu.
1: Kulit cakap tadi yang lelaki multitask. Saya memang seorang yang multitask. Contohlah saya masak, saya boleh basuh baju, saya boleh kemas rumah, saya boleh sambil-sambil tu boleh kalau orang menyakitkan hati orang, saya boleh buat.
3: Tipu. Tipu. Sebab selalu lelaki kalau dia masak, kalau lagi-lagi dia masak mi segera tu, kalau air tu selagi tak mendidih, dia duduk depan dapur tu.
2: Tak bergerak-gerak.
3: Jarang ada orang macam AP ni. Dan jarang single.
1: Satu dalam 1,000 lah. Baik, sebab sini kami akan bacakan komentar anda di lagu persembahan Desi Natalina bersama dengan lawan ni geng dengan tajuk lagunya Adu-Adu Sayang. Rentak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular video yang pertama ni berkenaan dengan seorang abang ni kan, sambil menunggu isterinya, sambil tulah dia siang kangkung dekat dalam kereta.
2: Tak nak buang masa katanya. Okey, ni komen daripada Mahsuri. Dia kata, ya Allah, first time jumpa lelaki multitasking.
3: Oh, betul lah. Kebanyakan lelaki ni kalau dia basuh baju, dia basuh baju je. Kalau dia kemar rumah, dia kemar rumah je.
1: Tapi bila bercerita tentang multitasking kan, bapak saya multitasking. Sebab dia boleh masak sambil macam Epi cakap tu. Bila saya fikir balik, alah, bapak saya pun kategori dalam lelaki yang macam tu.
2: Sama dengan Epi lah.
3: Macam saya boleh sambil-sambil tengok TV, sambil makan. Itu kan multitasking juga tu.
1: Itu bukan. Itu awak memang...
3: Okey, ada Dan Lydia katanya, ush, hebat ayah, jarang lelaki-lelaki nak sepahkan kereta dia ni siap siang kangkung.
1: Dan ada juga daripada NV katanya, nak pinjam ayah awak boleh, bab siang kangkung lah akak paling malas, tapi suka makan kangkung.
2: Okey, ni komen daripada Cinta Diamor. Dia kata, mesti mak happy, kangkung dah siap siang, sampai rumah nanti tinggal basuh dan masak kangkung belacan.
3: Tapi masalah juga, basuh isteri pun tanya, siapa suruh siang ni? Saya beli nak simpan untuk masak esok. Hari siapa nak masak banyak-banyak ni?
2: Hari ni saya nak makan luar.
3: Hari dah siang-siang ni macam mana? Ada juga daripada Pink katanya, sebab dia tahu balik nanti tu kerja dia juga, baik dia settle awal-awal, balik boleh terus rehat.
1: Betul-betul. Dan ada juga daripada Ilyani Ashikin katanya, kadang-kadang benda yang kecil macam ni lah yang buat hubungan kekal lama, sebab dalam fikiran dan hati suami hanya fikir nak ringankan beban isteri saja.
2: Betul lah, kalau dapat suami macam ni, syukur, alhamdulillah.
3: Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia boleh buat banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
2: Beli banyak-banyak kan?
3: Beli banyak-banyak.
2: Kerat-kerat je lah.
3: Kerat-kerat lah.
1: Tapi masak kangkung ni macam leceh sikit lah, sebab dia kan macam berpasir sikit kan.
2: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Sebab dia ada macam lubang situ, takut ada benda-benda yang tidak diingini.
1: Betul.
2: Dalam tu.
3: Itulah saya jarang kalau nak beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
2: Brokoli.
3: Brokoli ke timun ke, senang nak potong. Lepas tu bonsai ke, bonsai kena saya masukkan sekali terus.
1: Bukan bonsai tu awak nak letak
3: bonsai. Okey, selesai untuk video tulai yang pertama. Kita nak beralih ke video tulai yang kedua. Bila anak terlalu senyap di dalam bilik, habis duit apa semua dimusnahkan.
2: Bila dia senyap, kena check.
1: Kena check lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni kan, waktu dia meriah, jerit sana jerit sini, kita macam okey, tak risau sangat. Tapi bila dah mula senyap, kita kena gelabah. Sebab macam video tular kita yang kedua ni, adik ini dia bukan gunting rambut ke, tidak, dia gunting duit.
3: Gunting duit, okey.
2: Mana dia jumpa duit tak tahulah. Jagi kita kongsikan.
1: Betul.
3: Okey, baik, bagi dulu lagu ini, persembahan khas sama di Ambaran Mama, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Itu dia lagu yang pernah menjadi fenomena satu masa dahulu, Hati Kama, lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Nur Anisa Idris.
2: Jadi kepada anda semua, kalau ada anak-anak tu kan tiba-tiba senyap je, adalah tu benda yang mereka tengah buat. Yang bukan-bukan je lah mereka buat sebenarnya.
1: Dalam video tular ni,
3: dalam video tular ni ceritanya adik kita ni dia guntingnya duit, bukan duit biasa-biasa, ada duit RM50, lepas tu duit RM100, macam-macam
1: duit kalungu.
3: Macam anak buah saya, saya baru balik kapur bulan lepas kot. Senyap je dekat dapur kan, habis tepung mak saya.
1: Saya pun ada juga pengalaman anak buah saya gunting cadar dekat hotel.
2: Gunting cadar.
1: Harga dia bukan biasa-biasa. Walaupun cadar tu dah lusuh, dia minta bayaran sampai RM700.
2: Hati-hatilah. Itulah tu. Tapi kita kepada anak-anak semualah kan, kita kan dah dewasa. Kita kena lebih bagi perhatian. Sebab takutlah mereka ni buat benda bukan-bukan. Ini untung duit. Kalau gunting rambut sampai botak, Allah, itu
1: baik rambut daripada duit.
2: Tapi dah kalau botak sampai ke belakang, risau juga.
3: Kalau botak tak apa, dia copah camping tu. Ada botak tengah, botak yang sikit tu masalah juga. Kita nak bacakan komen daripada Penyatuan. Katanya, anak saya gunting duit not RM100 4 keping. Lepas tu dia tampal gambar kepala agung dekat pipi saya. Satu, pipi dia dua, kakak dia satu. Saya tak perasan lagi, ketawa-ketawa lagi, kusyuk tengok TV. Tetapi saya macam bau duit kertas baru. Saya perhatikan dekat pipi dia macam real lebu RM400.
2: Banyaklah pula. Dan ada juga daripada Yus Rahman yang katanya, duit yang dipotong tu jangan buang, simpan dalam frame. Anak dah besar, dah kerja, tunjuk bukti ni kat dia, bayar balik.
1: Bagus. Saya suka cadangan ni. Okay, ni komen daripada GT Max Baib. Dia kata kena pula ujung bulat. Aduh man, Bosak.
3: Betul lah. Duit tu lah nak beli tu, nak beli ni. Tiba-tiba hancur lebu impian harapan. Ada juga Jack Hunter pula kata, nak cakap satu benda je. Kalau anak bising lepas tu tiba-tiba senyap, siap-siaplah diorang ni tengah merakit bom tu. Baik cepat pergi check.
2: Dan ada juga daripada Bang Brick, katanya yang biru tu okey lagi, yang purple dengan oranye tu sakit.
1: Okey, ni komen terakhir untuk video yang video tu lah kedua. Cucu Mas, dia kata gugur jantung akak dia.
3: Itulah, kadang-kadang saya tak faham. Bila anak-anak kecil tak boleh bercakap, dihantar sampai jumpa doktor, kenapa tak bercakap apa semua. Bila dah bercakap, so diam. Bila dah diam, so bercakap balik. Pening lah mak-mak ni semua ni.
1: Tak apa. Itu tak apa lagi, bercakap dengan tak bercakap ni. Ini yang jenis gunting-gunting barang ni bahaya.
2: Yang diam-diam buat perangai.
3: Dia buat perangai Okay, lepas tu saya dah ada tanya lah dekat ChatGPT lah kan. Macam mana cara kalau duit ni sudah hancur lebur, digunting apa semua. Kalau cebisan masih banyak dan boleh dikenal pasti, peluang untuk ditukar lebih baik. Kalau hanya koyak ataupun terpotong tetapi nombor siri dan ciri wang masih jelas, bawa ke bank untuk penilaian. Dan kalau sudah terlalu kecil ataupun banyak bahagian hilang, bank mungkin perlu menghantar ataupun merujuknya untuk penilaian dan tidak semestinya diganti penuh. Dan jangan buang satu pun cebisan, simpan semua bahagian dalam sampul ataupun plastik dan bawa bersama.
2: Ya, betul. Benda ni sebenarnya kalau kita menabung kan, lagi-lagi menabung dekat tempat yang tak nampak, lepas tu buka-buka je, dah duit kita kena makan nanai dan sebagainya. Yang rosak lah melekat-lekat kan. Benda tu kita boleh bawa ke bank. Dan bank nanti adalah proses untuk pertukaran dan sebagainya lah.
1: Okay, ini ada juga komen ni dekat Facebook kita. Nur Hayani, dia kata habislah duit raya nanti, siap lah, memang tak sampai kat dia.
3: Betul lah.
1: Mak dia dah claim awal-awal
3: Itu memang jadi satu perkara yang mak dia simpan sampai bila sampai ke besar. Tak adalah duit untuk kau dah. Okey, selesai untuk video tular yang kedua. Kita nak beralih ke video tular yang ketiga mengenai Tok T. Selepas ini kami akan kongsikannya. Kita berhibur dulu dengan lagu ini bersama anda Jigsaw Blackpink dengan tajuk lagunya Flower.
2: Rentak pagi KL.
3: Baru KL.